0: Kesehatan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutlah dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa

0: Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
0: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahan.
5: Ketidakdimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
5: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
3: Tim Nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa

0: Agar mereka akan membuktikannya secara konsisten.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes yang mengalami cedera.
2: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
1: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
3: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
1: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 3 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
5: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya Jay Inzes yang gak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
6: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
4: Editorial.

0: Dari pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osabolete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Kediri Pagi bersama dengan saya Aska Ariska. Mendengar pagi ini silahkan Anda mengawali aktivitas di Jumat pagi. Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 3101108. Dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Kabupaten Kediri menjadi momentum berkuat kolaborasi untuk mengejar target swasembada pangan khususnya komoditas jagung. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Kediri bersama dengan Pemkab Kediri, Polres Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri kemarin telah melakukan penanaman benih jagung secara langsung di lahan pertanian Desa Sambirejo, Kecamatan Gampingrejo. Kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni penyerahan bantuan benih, penanaman bersama menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara organisasi petani, pemerintah, kepolisian, dan legislatif dalam memperkuat produksi pertanian daerah. Ketua HKTI Kabupaten Kediri, Subadianto, mengatakan HKTI akan memperluas komunikasi dengan kelompok tani dan gabungan kelompok tani di berbagai wilayah. Menurutnya, penguatan organisasi harus diikuti dengan kehadiran yang lebih dekat dengan para petani. Kelompok tani dan gapoktan dinilai juga menjadi bagian penting dalam menjalankan program pertanian di tingkat lapangan.

Terdengar polemik pengelolaan pasar bandar dan pasar Paing di Kota Kediri memasuki babak baru usai Perumda Pasar Jayabaya mengungkap dugaan praktek bisnis kios di bawah tangan lewat jumpa pers. Pedagang dari dua pasar tersebut kini resmi menggandeng kuasa hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Para pedagang pasar bandar dan pasar Paing menyerahkan surat kuasa kepada Suprio, Dewan Pengawas LSM Saroja sekaligus juga perwakilan kantor hukum Sinta and Partner. Perumda Pasar Jayabaya mengungkapkan menurut Suprio mendengar sebelumnya menyatakan ingin memutus dugaan praktek bisnis kios di bawah tangan serta menertibkan penguasaan kios agar kembali sesuai dengan aturan. Namun di sisi pedagang persoalan yang mereka hadapi disebut jauh lebih kompleks. Setidaknya ada tiga persoalan utama yang menjadi pemicu kegelisahan pedagang dalam beberapa waktu terakhir. Jadi yang pertama adalah penerapan portal berbayar yang dinilai berdampak terhadap aktivitas dan kunjungan masyarakat ke pasar. Kedua adalah kenaikan retribusi dan biaya sewa lapak yang dipersoalkan karena dianggap semakin membebani. Dan ketiga adalah desakan pergantian atau pencopotan jajaran direksi Perumda Pasar Jayabaya. Menurutnya permasalahan semakin rumit ketika muncul berbagai tudingan terhadap pedagang, mulai dari dugaan provokasi hingga adanya dugaan pungli. Nah, kuasa hukum meminta seluruh pihak tidak gegabah memberikan label atau tuduhan sebelum persoalan diperiksa berdasarkan bukti dan koridor hukum yang berlaku. Ia juga menyoroti adanya dokumen hukum yang menjadi dasar hubungan antara pedagang dan pengelola pasar. Salah satunya adalah terdapat sejumlah pedagang pasar bandar yang mengantongi sertifikat hak guna bangunan pendengar. Selain itu ada perjanjian antara pedagang dengan Perumda yang menurutnya merupakan hubungan hukum dalam ranah perdata. Yang mengatakan jika ada perselisihan atau dugaan manuprestasi, mekanisme yang benar adalah teguran atau somasi, mediasi hingga gugatan perdata ke pengadilan. Jadi bukan dengan tindakan sepihak, intimidasi, apalagi menuduh pidana tanpa dasar.

hikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

Pendengar, Kabupaten Kediri akan segera memiliki arena pacuan kuda berstandar nasional yang berlokasi di kawasan Gunung Kelut. Pembangunan fasilitas ini ditargetkan rampung di bulan November mendatang dan diproyeksikan menjadi pusat pembinaan atlet sekaligus ajang kejuaraan olahraga berkuda. Proses pembangunan sudah ditinjau oleh Bendahara Umum PP Pordasi Imam Hartono yang juga didampingi oleh Ketua Pengprov Pordasi Jawa Timur Sentot Jamaluddin dan Ketua Pordasi Kabupaten Kediri Insinyur Riyadi. Arena ini dilengkapi lintasan sepanjang 1400 meter dengan lebar 25 meter di mana keberadaannya diharapkan menambah sarana olahraga berkuda di wilayah Jawa Timur serta bisa dimanfaatkan untuk latihan rutin pembinaan atlet hingga penyelenggaraan kejuaraan.

tingkat nasional. Ketua Pengprov Provinsi Jawa Timur sekaligus juga pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, Sento Jamaludin, mengatakan pembangunan ini juga ditujukan untuk mendorong pengembangan pariwisata olahraga atau sport tourism yang berdampak langsung pada perekonomian warga sekitar. Berikut pagi ini Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami ya, menyampaikan opini Anda, berbagi pandangan Anda terkait dengan topik-topik yang kita ulas ataupun juga berbagi kabar-kabar daerah peristiwa-peristiwa penting di sekitar Anda. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: Jadi di sekolah aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Pendengar, di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Senakeswan Tulungagung menggelar vaksinasi rabies massal untuk 500 hewan peliharaan. Vaksinasi digelar di 7 puskeswan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulungagung Agus Suswantoro mengatakan di tahap pertama untuk vaksinasi digelar di Pusat Kesehatan Hewan Kedungwaru, pada targetnya adalah 100 hewan. Dan disediakan untuk vaksinnya adalah 500 untuk vaksin rabiesnya ya. Selain Kedungwaru, pelaksanaan vaksinasi juga digelar di Puskeswan Campur Darat, Ngunut, Kalidawir, Rejotangan, dan juga Puskeswan Besuki. Sasaran vaksinasi adalah hewan peliharaan yang berpotensi menularkan virus rabies seperti kucing, anjing, dan kera. Dengan pemberian vaksin, diharapkan hewan peliharaan di wilayahnya dalam kondisi yang sehat dan juga bebas rabies. Sebetulnya pendengar, Tulungagung ini dan Jawa Timur adalah wilayah zero rabies ya. Tapi vaksinasi tetap harus dilaksanakan karena mobilitas hewan ini beragam, terkadang dengan pemiliknya juga dibawa keluar kota. Nah, ini yang bisa memicu potensi adanya rabies tadi. Program anti rabies digelar secara gratis dan pihaknya memberikan batasan maksimal 2 ekor untuk 1 KTP. Rencananya program serupa akan digelar di periode mendatang juga. Sementara itu, salah seorang pemilik kucing, Edwiana, mengatakan cukup terbantu dengan adanya program vaksinasi rabies gratis dan pihaknya berharap kucing-kucingnya juga bisa terbebas dari ancaman rabies.

Pendengar Komisi CDPRD Jombang menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. RDP tersebut membahas sejumlah pekerjaan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah, termasuk tindak lanjut hasil inspeksi mendadak Komisi C di sejumlah sekolah pada Senin lalu. Sekretaris Komisi CDPRD Jombang Taufiki Fakarudin atau yang akrab disapa Gus Fiki mengatakan RDP juga dilakukan untuk memastikan posisi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan. Menurut Gus Fiki, di tahun 2026 ada sejumlah kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Jombang. Untuk program menggunakan APBD, anggaran sekitar 4,2 miliar telah dialokasikan untuk 30 sekolah. Selain program yang bersumber dari APBD, Komisi C membahas program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan. Program tersebut menyasar jenjang SMP, SD hingga PAUD juga. Gus Fiki menyebut ada 128 sekolah di Jombang yang mendapatkan program revitalisasi dengan total anggaran 77 miliar dan penerima program revitalisasi ditetapkan melalui proses yang dilakukan cukup panjang oleh Kementerian Pendidikan. Sekolah penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah terdaftar dalam Dapodik, menerima BOSP dengan pengecualian tertentu bagi sekolah terdampak bencana dan punya kebutuhan revitalisasi. Sekolah-sekolah tersebut pendengar kemudian masuk dalam pemeringkatan untuk menentukan prioritas penerima program manfaat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

0: Ya, pendengar Halo RRI di pagi hari ini kita akan update kabar-kabar daerah yang akan disampaikan oleh Putri dan juga Iva. Putri dan Iva, silakan.
1: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 7 Madiun melakukan pengecekan lintas dari stasiun Kediri hingga stasiun Tulungagung menggunakan lori dressing. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan keandalan jalur, kesiapan prasarana dan kondisi petugas yang berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. Cek lintas dipimpin Vice President KAI DAOP 7 Madiun Ali Afandi bersama jajaran manajemen serta Kepala Unit Pelaksana Teknis atau KUPT Wilayah Kediri dan Tulungagung. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat langsung kondisi operasional di sepanjang lintasan sekaligus memastikan petugas menjalankan tugas sesuai standar keselamatan. Ali Afandi mengatakan, cek lintas menjadi kesempatan bagi manajemen untuk melihat kondisi jalur, prasarana, serta kesiapan petugas di lapangan secara langsung.
2: Informasi yang berikutnya, pendengar, mengenai Polres Kediri menegaskan komitmennya mengawal

0: penyaluran berbagai bantuan sektor pertanian agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Jika ditemukan indikasi penyelewangan, termasuk penimbunan pupuk, polisi memastikan bakal melakukan penindakan sesuai hasil pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kediri AKBP Muh Wahyudin Latif saat menghadiri kegiatan peringatan Hari Tani Nasional. Latif mengatakan Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah yang mendapatkan cukup banyak dukungan dari Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut diantaranya berupa alat dan mesin pertanian, pupuk, benih, hingga sumur bor. Karena itu, kepolisian berkomitmen melakukan pengawalan terhadap kelompok tani maupun proses penyelenggaraan pertanian agar berbagai bantuan tersebut tepat sasaran. Terlebih, bantuan pertanian diberikan untuk mendukung kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Di sisi lain, Polres Kediri juga terus mendorong program ketahanan pangan khususnya untuk komoditas jagung. Dalam program tersebut, kepolisian bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan HKTI DPRD. Dia menambahkan pengawasan terhadap bantuan pertanian menjadi bagian penting agar program pemerintah tidak berhenti pada penyaluran, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi petani.
1: Pagi ini di segmen Halo RRI, untuk Anda pendengar juga bisa bergabung bersama dengan kami, berbagi kabar-kabar daerah, peristiwa-peristiwa penting di sekitar Anda ya. Silakan melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-3101108.

0: Bu Sarwenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar.

Pendengar, cuaca panas terasa lebih menyengat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, hawa panas tetap terasa meski warga tidak berada langsung di bawah paparan sinar matahari. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor atmosfer, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, menyebut setidaknya ada 3 faktor yang membuat suhu udara terasa lebih panas saat ini.

0: Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Doho Kediri, Satria Krida Nugraha menjelaskan, salah satunya berkaitan dengan posisi matahari yang sedang bergerak mendekati wilayah ekuator. Selain itu, adanya tutupan awan sangat minim sehingga radiasi matahari yang diterima ke permukaan bumi lebih besar. Menurutnya, adanya kelembapan udara saat ini sangat kering karena efek El Nino dan monsun Australia yang masih aktif, sehingga juga memperkuat kondisi.
1: Dengan sementara itu sempat menuai protes dan menjadi polemik di tengah masyarakat, ruas jalan penghubung strategis antara desa Candirejo hingga Sidirejo di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar akhirnya mulai diperbaiki secara menyeluruh di tahun anggaran 2026 ini. Jika sebelumnya perbaikan jalan akses Blitar Kediri sempat dikeluhkan karena hanya dikerjakan sepanjang 60 meter, kini pemerintah daerah memperpanjang cakupan rehabilitasinya secara signifikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Agus Zainal Arifin menjelaskan bahwa ruas jalan yang direhabilitasi kali ini mencapai panjangnya 2,85 km yang dibagi ke dalam dua skema pengerjaan konstruksi. Jadi perbaikan jalan Candirejo-Sidirejo di Kecamatan Ponggok dilakukan dengan kombinasi struktur beton 1450 meter dan hot mix 1400 meter. Proyek perbaikan ini pendengar tidak hanya sekedar merespon keluhan warga, tapi juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah. Bupati Blitar Rianto yang juga turun langsung meninjau progres pengerjaan di lapangan, turut memberikan apresiasi tinggi. Ia optimis proyek infrastruktur tersebut bisa rampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

0: seperti itu.
1: Anda kembali mendengarkan Halo RRI. Syahrini dengan lagunya seperti itu ya, menemani kita di menit ke 51 lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan informasi terakhir di segmen Halo RRI pagi hari ini. Putri, silakan.
2: Mendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jombang mencatat sebanyak 157 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sepanjang 2026 hingga 20 September. Tren kebakaran meningkat tajam dalam 3 bulan terakhir, dengan September menjadi periode tertinggi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Felip Dias Quintas mengatakan, sejumlah wilayah menjadi titik kejadian karhutla sepanjang tahun ini. Berdasarkan catatan BPBD Jombang, jumlah kejadian karhutla terus meningkat setiap bulan. Pada Mei tercatat 1 kejadian, kemudian 2 kejadian pada bulan Juni. Jumlah itu, sambung Wiku, melonjak menjadi 36 kejadian pada Juli, 52 kejadian pada Agustus, dan mencapai 65 kejadian pada September. Dari 157 kejadian tersebut, estimasi luas lahan yang terbakar mencapai 148,6 hektar. Rata-rata luas lahan yang terbakar dalam setiap kejadian sekitar 0,9 hektar.
1: Baik, terima kasih informasinya Putri. Jadi memang untuk saat ini kebakaran hutan dan lahan masih menjadi momok ya bagi setiap wilayah, utamanya di wilayah Karisidenan dan Kediri, bahkan juga di Karisidenan dan Madiun. Tadi pagi sempat kita berbincang bersama dengan Mas Radit ya dari BMKG Stasiun Meteorologi Dohol Kediri, bahwa memang angin kencang saat ini masih cukup dirasakan sampai dengan bulan depan, bulan Oktober ya. Kemudian juga kemarau juga masih cukup menyengat, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi. Jadi untuk Anda yang tinggal di daerah rawan karhutla, tetap waspada karena bencana bisa datang kapan saja dan juga di mana saja. Baik, pendengar demikian untuk segmen Halo RRI pagi hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Selainnya akan ada Fauzi Ahmad melanjutkan untuk berbagi kabar-kabar daerah di Kediri siang ini. Saya Aska Ariska pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

0: Selamat siang pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri siang ini dari rekan Asaka Arsika. Dan di edisi Jumat 25 September 2026 ya, saya akan bersama pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan lanjutkan di Kediri siang di Ruang Publik Indonesia Sehat. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tadi 100,2 Pro 1 RRI Kediri karena informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Baik pendengar ya, untuk di ruang publik Indonesia kali ini ya, kita akan membahas terkait cara menjaga daya tahan tubuh di musim kemarau. Musim kemarau identik dengan cuaca yang lebih panas, udara kering, serta meningkatkan debu dan polusi. Kondisi ini dapat membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan, saluran pernapasan menjadi kering dan meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, akut ISPA, dehidrasi maupun gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, menjaga daya tahan tubuh selama musim kemarau sangat penting agar tetap sehat dan dapat beraktivitas dengan optimal. Sistem imun atau daya tahan tubuh berfungsi melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, dan kuman penyebab penyakit. Ketika daya tahan tubuh menurun, risiko terkena infeksi akan meningkat. Dengan menjaga daya tahan tubuh tetap baik, dapat mengurangi risiko terkena penyakit, mempercepat proses pemulihan saat sakit, tetap bugar dan produktif dalam menjalani aktivitas, menjaga kesehatan fisik maupun mental. Cara menjaga daya tahan tubuh di musim kemarau, yang pertama adalah berbanyak minum air putih. Cuaca panas membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat. Minumlah air putih yang cukup setiap hari agar tubuh tetap terhidrasi. Yang kedua adalah konsumsi makan bergizi seimbang, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Protein seperti ikan, telur ayam, tahu, dan tempe. Karbohidrat sebagai sumber energi, makanan tinggi serat untuk menjaga kesehatan pencernaan.

kopi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Baik benar ya, masih terkait tidur yang cukup. Orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malamnya. Tidur yang berkualitas membantu tubuh memperbaiki sel dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tetap aktif bergerak, lakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan hingga sedang selama minimal 30 menit setiap harinya, seperti berjalan kaki, bersepeda, senam, atau jogging. Gunakan masker saat udara berdebu jika harus beraktivitas di luar rumah. Ketika udara berdebu atau kualitas udara sedang buruk, gunakan masker untuk membantu melindungi saluran pernapasan. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. Biasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Menjaga kebersihan rumah serta memastikan sirkulasi udara dalam ruangan tetap baik. Hindari asap rokok dan polusi. Paparan asap rokok dan polusi dapat mengganggu fungsi paru-paru serta menurunkan daya tahan tubuh. Sebisa mungkin hindari lingkungan yang penuh asap. Stres yang berkepanjangan dapat melemahkan sistem imun. Luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan hobi, beribadah, atau aktivitas relaksasi lainnya. Nah, kapan harus memeriksa diri? Segera datang ke puskesmas apabila mengalami demam tinggi dan tidak kunjung membaik. Batuk atau pilek serta sesak napas, tanda-tanda dehidrasi seperti lemas, mulut kering, atau jarang buang air kecil, nyeri dada saat bernapas, keluhan yang tidak membaik setelah beberapa hari. Pemeriksaan sejak dini membantu mencegah penyakit menjadi lebih berat. Menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan cara yang rumit. Kebiasaan sederhana seperti mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, tidur berkualitas, berolahraga secara rutin, dan menjaga kebersihan diri dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Mari jadikan pola hidup sehat sebagai kebiasaan setiap hari agar tubuh tetap kuat menghadapi musim kemarau dan terhindar dari berbagai penyakit.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar ya, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di Dinamika Olahraga persembahan dari Pro 3 Jakarta.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yeay, ayah pulang. Yah, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjane Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan. Dari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen, aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sie im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: As it was for Neto as well.
2: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Félix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Félix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jalan gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Ruang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membuat turun mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
2: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
3: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
4: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Did he go a little too soon there? Have the run of Kabango, but...
0: Sementara itu tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal, sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Obaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Obaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pasti ya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: satu ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah, pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah,
2: kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung

0: berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijala Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Panjava ini.
1: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, cuma dari Bangun Berbunga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga, tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
0: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA Asian Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yeay, ayah pulang. Ya, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: write your name.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh, Bu.
3: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Baik, benar ya, saat lagi kita akan ikuti silang Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya dengan khatib KHC Profesor Dr. Dr. Andes Ali Mahsan Musa MSI.
5: Untuk mengikuti sholat Jumat bersama berjamaah di Masjid Al-Muhajirin Pemerintah Kota Surabaya. Semoga kehadiran kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, amal solihah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini pula, kami berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi dengan sekuat-kuatnya segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketakwaan kita ini menjadi investasi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khairazzadit taqwa," maka berbekallah. Sesungguhnya bekal terbaik adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mungkin pernah mendengar sebuah kalimat, yaitu jika kita ingin hidup yang mudah, hidup yang dipermudah, maka mudahkanlah urusan orang lain. Kita sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Ternyata kalimat ini bukan kalimat sembarang kalimat, tetapi kalimat ini adalah kalimat yang telah disarikan dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. May yassara ala musiri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya dunia dan akhirat. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa dalam rangka memudahkan orang lain ini, kita patut untuk memperhatikan bahwa ketika kita mempermudah orang lain ini bukan urusan-urusan dalam keburukan, tetapi harusnya kita mempermudah adalah dalam urusan perkara kebaikan. Jangan kita anggap remeh bahwa sesuatu yang kecil, kita membantu orang itu adalah pahalanya kecil atau kebaikan-kebaikan yang kecil. Misal kita menata sandalnya para jamaah sekalian, sehingga para jamaah sekarang ketika pulang dari Jumatan tanpa lagi repot-repot untuk mencari sandalnya atau sepatunya, sehingga ini dipermudah. Atau kita membantu orang lain menata parkir, maka ini adalah sebuah bentuk kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang kita remehkan artinya dan nilainya. Maka jangan sampai seperti itu. Semua apa yang kita lakukan untuk mempermudah orang lain adalah sebuah kebaikan yang harus kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga perkara-perkara yang besar. Misal kita sebagai seorang pemimpin, maka untuk membuat sebuah kebijakan yang tidak menyusahkan orang lain, yang memberikan keadilan, yang memberikan keamanan bagi rakyatnya, maka itu adalah sebuah perkara besar membantu orang lain dalam sebuah kebaikan yang insya Allah orang lain ini bisa merasa nyaman, tenang, dan senang untuk memenuhi kehidupannya di dunia ini. Misalkan dalam membuat kebijakan perizinan, bagaimana kita sehari-hari melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, maka harusnya kita permudah, jangan dipersulit lagi. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang petugas, misalkan seorang Satpol PP, menyeberangkan orang untuk bisa menyeberang di jalan dengan selamat, itu juga sebuah kebaikan-kebaikan yang harus kita pertahankan. Dan itu merupakan bentuk kebaikan-kebaikan yang tak ternilai harganya, yang mungkin kita remehkan. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan menunggu kaya, jangan menunggu jabatan, jangan menunggu kita sempat dulu. Tapi kalau kita sudah punya kemauan untuk membantu orang lain, maka segerakan kita bantu orang itu, sehingga dengan menyegeraan ini orang lain bisa terbantu dan orang lain bisa mudah urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah untuk membantu orang lain, perintah untuk memudahkan urusan orang lain, ini juga termaktub dalam surat Al-Quran Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan innallaha wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di ayat ini dianjurkan bagi kita sekalian, tolong menolong itu dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam permusuhan maupun dalam perbuatan dosa. Misal kita menolong orang menyogok agar urusannya lancar, itu juga perbuatan-perbuatan yang dosa. Menolong orang lain kemudian menjadi permusuhan bagi kita sekalian, itu juga merupakan perbuatan dosa. Sehingga ini yang dilarang oleh Allah, dan Allah benar-benar akan mengazab karena siksanya, siksa Allah sangat berat bagi kita sekalian kalau kita menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalam kalimat mempermudah urusan ini, tidaklah kita telan mentah-mentah bahwa untuk mempermudah bukan berarti urusan apapun bisa kita lakukan tanpa melihat baik maupun buruk, kita semuanya permudah, tidak. Tapi kita lihat dulu apakah ini mendapatkan manfaat atau malah memperburuk permasalahan. Maka itu kita harus hati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan untuk niat mempermudah orang malah sebaiknya mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya kita hidup bertampingan di dunia ini, saling tolong-menolong. Apabila ada orang yang kesulitan, saudara di antara kita, kita bisa menolongnya. Yang kelaparan bisa kita beri bantuan makan, yang hutang bisa kita lunas, bantu untuk hutangnya, dan apapun masalahnya kita beri bantuan agar mereka bisa bebas dari permasalahan. Apalagi kita sebagai aparatur negara, maka sudah kewajiban bagi kita bagaimana meringankan rakyat kota Surabaya ini dengan semua usaha dan pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari yang telah diberikan di beban kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, ahabbul ibad ilallah ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal idkhalu surur wa 'alal qalbil mu'minin yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban aw yaqdi lahu dinan. Hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Dia usir rasa lapar dari orang mukmin. Kemudian dia hilangkan kesusahan dari orang mukmin. Dia bayarkan hutang dari orang mukmin sehingga orang mukmin ini benar-benar bersenang hati karena mendapatkan pertolongan dari saudara-saudaranya. Dan inilah sebenar-benarnya hidup yang bermanfaat, yaitu orang-orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan apapun yang bisa membantu orang lain, menolong orang lain, menyelesaikan orang lain, sehingga tercatat bagi kita sebagai orang-orang yang bermanfaat. Dan insya Allah semua urusan kita diganti dan dibalas oleh Allah dan dipermudah segala urusan kita dunia hingga akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Untuk menutup khutbah ini, marilah kita selalu berdoa mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan semua kebaikan bagi kita sekalian, sehingga untuk melaksanakan kebaikan tersebut kita tanpa ragu dan tanpa berat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa nanti di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Dan jemaah yang membawa HP mohon dimatikan atau di silent. Istawa'atadiluhu.

0: Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.
1: Allahu Akbar.

Anda Ben, seharusnya Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, apa kabar Anda yang baru bergabung bersama kami? Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini pendengar, Surabaya cukup terik ya, dan ada beberapa kawasan Surabaya yang masih ramai lancar aja. Dan yang baru pulang dari Jumatan, selamat pulang dari Jumatan. Biasanya kalau udah Jumat gini, yang Jumatan tambah ganteng gitu ya. Selamat pulang Jumatan bagi yang menjalankan. Mendengar, untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya, kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno mengarah ke kawasan Kenjeran, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas karena traffic light ya. Kemudian lepas dari itu, kawasan HR Muhammad Maijen Sungkono juga ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light. Kemudian kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Darmo, mengarah ke kawasan Jalan Ahmad Yani, masih ramai lancar aja sampai Bundaran Waru, sampai flyover Waru, dan juga kawasan Gedangan ya. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, ditemani Dini Wardani sampai nanti 13 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Pendengar, penyelam TNI Angkatan Laut menemukan dan mengevakuasi 14 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 dari ruang buritan lambung kanan kapal. Temuan tersebut, pendengar, ini merupakan bagian dari operasi pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan pada hari ke-12. Selain penyelam TNI AL, operasi juga melibatkan penyelam Basarnas dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI. Sebanyak 14 jenazah itu ditemukan melalui 3 tahap penyelaman di ruang buritan lambung kanan kapal. Dan pada penyelaman tahap pertama, 7 jenazah berhasil dievakuasi. Dan pada penyelaman tahap kedua, penyelam harus memecahkan kaca bagian buritan lambung kanan kapal untuk membuka akses menuju korban. Dan kemudian pada penyelaman tahap ketiga, 6 jenazah kembali ditemukan dan dievakuasi. Seluruh jenazah yang ditemukan dalam 3 tahap penyelaman tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dinas Penerangan Koarmada 2 menyebut 3 dari 14 jenazah kemudian dievakuasi ke KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Jenazah selanjutnya diterbangkan menggunakan helikopter HS-1311 menuju Lanut Syamsuddin Nur Banjarmasin. Sementara 11 jenazah lainnya, pendengar, dibawa menggunakan KN SAR Pacitan untuk mendapat penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang ada.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, Cafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yeay, ayah pulang. Yah, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Baik pendengar ya, untuk informasi kali ini dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional 7 Madiun Jawa Timur mengecek kondisi jalur dan kesiapan petugas di lintasan Geri Tulungagung guna memastikan keselamatan dan kendala operasional perjalanan kereta api. Vice Presiden PT KAI 2 PT 7 Madiun Ali Afandi mengatakan kegiatan cek lintas tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi jalur, prasarana kesiapan petugas dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan. Pengecekan dilakukan menggunakan lori dressing dan dari stasiun Kediri hingga stasiun Tulungagung. Dipimpin Vice Presiden PT KAI 2 PT 7 Madiun Ali Afandi bersama jajaran manajemen serta Kepala Unit Pelaksana Teknis UKUPT wilayah Kediri dan Tulungagung. Dalam pengecekan itu, jajaran manajemen turut memantau kesiapsiagaan operator prasarana termasuk petugas jaga perlintasan PJL, pengawasan peron PAP dan pengatur perjalanan kereta api PPKA yang sedang berdinas. Selain aspek operasional, KAP DAP 7 Madiun juga memeriksa kondisi kesehatan petugas yang ditemukan sepanjang perjalanan. Tim klinis medis melakukan pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, asam urat, gula darah, kadar alkohol dan kadar oksigen dalam tubuh. Manajemen Humas KAP DAP 7 Madiun Tohari mengatakan kondisi kesehatan petugas menjadi salah satu aspek perlu diperhatikan karena mereka menjalankan tugas yang berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. Menurutnya, cek lintasan juga menjadi sarana bagi manajemen untuk berkomunikasi secara langsung dengan petugas di lapangan. Kondisi maupun potensi risiko yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut. Sibuk di stasiun Tulungagung, kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi dan sharing session bersama jajaran KUPT wilayah Kediri dan Tulungagung. Forum tersebut membahas kondisi lapangan, potensi risiko, serta langkah perbaikan untuk meningkatkan kendala operasional.

0: sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yuk sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Baik benar ya, untuk informasi selanjutnya, Kodim 0826 Pamekasan Jawa Timur melarang penggunaan mobil koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP baik pickup maupun truk secara sembarangan atau bukan untuk kepentingan usaha koperasi. Ia menjelaskan dana operasional koperasi Merah Putih yang berupa pickup truk itu diberikan untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan pengusaha pengurus koperasi seperti mengangkut barang dagangan berupa beras, minyak dan LPG dan lainnya. Sebelum jumlah mobil operasional koperasi Merah Putih ditemukan sudah beroperasi dan mengangkut barang dagangan yang bukan untuk kebutuhan operasi seperti tembakau dan pakar ternak. Salah satu seperti mobil pickup koperasi desa bernomor polisi B9168XJY, mobil berwarna putih dan putusan cendrawasih diketahui melintas di jalan kota Pamekasan mengangkut pakan ternak. Sebelum mobil truk koperasi Merah Putih juga diketahui mengangkat tembakau hasil panen warga yang hendak dijual di sejumlah pabrik di Pamekasan. Sebelumnya sebanyak 138 unit truk dan 111 unit pickup operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah didistribusikan oleh Kodim 0826 Pamekasan kepada para pengurus koperasi di wilayah itu.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya Sinta.
2: Saya Putri.
1: Ratusan lansia di Desa Pamongan antusias mengikuti bakti kesehatan. Laporan Ayu Citra.
3: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan, sebanyak ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis. Pada agenda hari ini bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Kombespol Dr. Eliani SPOG Kopsos mengatakan bahwa kegiatan hari ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
4: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
3: Ditambahkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, pemilihan lokasi bakti kesehatan tersebut di Desa Pamongan karena memang wilayah ini memiliki banyak sekali saudara yang menjadi mualaf sehingga perlu dirangkul dan diperkuat melalui aksi sosial. Dan itu dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
5: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita, kok ada yang di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman gini, alhamdulillah, jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian, kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung silaturahim dengan panjenengan, okay? Dan dari kami, nopo-nopo yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon, doakan kami semuanya sehat, istiqomah, terus bermanfaat, terus bisa melayani gitu ya.
3: Diketahui, pada akhir kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
2: Harapan cemas keluarga korban KM Virgo Transport 8 menanti kabar kernet asal Jombang yang belum ditemukan. Santianov melaporkan.
6: Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Kernet truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur, Surono hampir tidak pernah membawa selimut saat bepergian. Namun sebelum berangkat menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat 18 September 2026 malam, ia justru membawa selimut kesayangan sang ibu. Adik ipar Surono, Ari Supriyati, mengungkapkan bahwa pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Surono berpamitan untuk berangkat bekerja mengangkut sayuran. Setelah mendengar kabar tenggelamnya kapal tersebut, pihak keluarga sempat mendatangi pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya untuk mencari informasi.
7: Kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur, tapi sudah dibangunin. Iya, di ruang tidur. Di ruang kamar gitu. Kalau sopirnya bilang sudah bangun, tapi kalau orang masih bangun tidur kan mungkin belum terlalu 100% fokus kan gitu. Nah itu, terus saya juga bimbangnya di situ. Ini masih kembali tidur lagi apa langsung lari kan gitu? Soalnya memang kondisi kapalnya sudah terlalu miring dan lampu mati kan gitu.
6: Hingga Selasa 22 September 2026, keberadaannya masih belum diketahui. Keberangkatan tersebut kini menjadi momen terakhir yang membekas di hati keluarga. Kini keluarga hanya bisa menunggu hasil dari proses pencarian. Mereka masih berharap Surono dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, jika takdir berkata lain, keluarga berharap keberadaannya segera mendapat kejelasan agar dapat memberikan penghormatan terakhir dengan layak. Chandianov melaporkan.
8: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Jumat 25 September 2026. Pendengar, Tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri jamin ketersediaan beras di wilayahnya. Laporan Ayu Citra.
9: Menjelang akhir bulan September 2026, sejumlah pedagang beras di Kabupaten Kediri memastikan bahwa stok beras saat ini aman. Hal itu diungkapkan oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pemenang, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pada hari ini. Kepastian itu terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP dan juga Bramu yang masing-masing mencapai 5 kuintal. Sedangkan untuk khusus beras jenis IR64, pasokannya mencapai 1 ton beras.
10: Enggak mesti, tapi ini sekarang 1 ton wonten, sing 64, Bramu cuma 5 kuintal. Sama SPHP, SPHP 5 kuintal 1 minggu, droppingan cuma 5 kuintal per nama.
9: Sementara itu, demi menjaga ketahanan pangan di daerah, maka Tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan perindustrian Kabupaten Kediri Khairun Nikmah mengatakan, yang membenarkan memang hingga sekarang ini pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman.
11: Dalam rangka pemantauan ketersediaan dan harga beras yang ada di Kabupaten Kediri saat ini, karena saat ini kan isu beras sedang mencuat ya di tingkat nasional, tapi dari hasil sidak ini tadi, baik dari hulu maupun hilir, sebenarnya nggak sampai petani sih, ini tadi dari pedagang di pasar maupun retail modern dan di penggilingan. Ini tadi kita lihat secara gambaran secara umum kondisi beras secara harga masih sesuai dengan HET.
9: Lebih lanjut, hingga saat ini Tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, retail modern hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini, di wilayah Kabupaten Kediri, harga beras IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, sedangkan untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
12: Warga Dusun Murongo Santren Jombang keluhkan pencemaran berbagai macam limbah. Chandianov melaporkan.
6: Warga Dusun Murong Santren Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang mengeluhkan pencemaran lingkungan serius yang telah terjadi di wilayah mereka. Persoalan ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan berdampak langsung pada kesehatan serta kenyamanan warga sehari-hari. Salah seorang warga Dusun Murong Santren, Umar Mahmud, mengungkapkan bahwa lingkungan mereka tercemar oleh berbagai macam limbah buangan, mulai dari limbah industri tahu, kotoran hewan dari para peternak hingga sampah rumah tangga.
13: Yang jadi keluhan adalah limbah-limbah seperti limbah tahu, limbah kotoran hewan, dan limbah sampah-sampah itu. Kalau mengganggu mulai dari Murong Santren ini sampai air mengalir, nggak tahu sampai di mana. Bahu yang sangat menyengat, bikin dada itu sesak, panas gitu.
6: Masyarakat berharap pihak pemerintah Kabupaten Jombang melalui instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kecamatan setempat dapat segera melakukan inspeksi mendadak ke lapangan. Warga berharap janji-janji solusi yang selama ini hanya berupa kabar angin dapat segera direalisasikan demi mengembalikan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat. Chandianov melaporkan.
12: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI. Serta ini saya Fauzi Ahmad dan juga Putri, Sinta, dan Ayu bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Inilah Wedding Kiss. Buka tempat ayo sini.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Sayang banget.

0: kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad, dan juga nanti ditemanin teman-teman dari Putri, Ayu dan juga Sinta. Dan di siang ini edisi Jumat 25 September 2026, ya, saya akan bersama pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di siang ini, ya, sudah ada penelpon. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Rendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas Fauzi?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat. Mas Tioko gimana kabarnya?
1: Juga alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mas Tioko.
1: Ini temannya siapa?
0: Temannya ada ini ada Putri, Ayu dan juga Sinta, Pak Tioko.
1: Si Putri, Ayu, sama?
2: Sinta.
3: Sama Sinta.
1: Sinta. Oh. Kok diem aja toh aja tadi?
0: Ya, soalnya takut sama Pak Tioko katanya.
1: Coba saya itu saya bilangi, jangan harus siaran sama Mas Fauzi itu jangan mendekat ya.
2: Wah, gitu.
1: Iya, cara jauh aja. Saya itu kalau Mas Fauzi siaran itu saya kalau telepon dari rumah aja gak mau mendekat.
0: Ya Pak Tioko, di siang ini mau request lagu apa ini Pak Tioko?
1: Anu tak minta sama anu minta dua lagu boleh ya anu?
0: Boleh boleh.
1: Buka anu sama anu terus Sinta anu.
2: Oh iya boleh Pak, boleh banget.
1: Mesti didisihir.
0: Wah Pak Tioko sukanya milih-milih gitu ya.
1: Beda ada cara mas kadung cara kena tinggok nih disihir mas Fauzi.
0: Ya apa Mas Tioko?
1: Ya perjuangan dan doa cuma dua itu aja.
0: Dari siapa?
1: Perjuangan dan doa aja dari Mas Fauzi nggak apa-apa kalau nggak bisa ya dari Romai Rama. Ya,
0: dari Mas Tioko juga nggak apa-apa sebenarnya.
1: Gini gini loh, halo. Ayu, Sinta, sama Ayu, Putri, saya cikal-cikalan ini ngomong-ngomong.
0: Salamnya buat siapa aja nih Pak?
1: Salam-salam baik, terus-terus nih
0: nggak dapat yang lainnya nih Pak.
1: Ya, salamnya untuk Bu Sulis, Mama Wanda, Bu Eti, Putri, Bu Sita, terus Bu Yuli, terus Mbak Vina, Bu Farida, Bu Lili, dan Bu Sahrini. Lalu ada juga siapa itu? Putra Tutut, Pak Mariono, Pak Sugeng, Pak Slamet, Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, PBNI, Pak Rahmat, Pak Zainal, dan Pak Obet, dan semuanya. Nah,
0: terima kasih Pak Tioko.
1: Iya, lagunya ditunggu di mana?
0: Di rumah aja Pak Tioko, kalau di jalan ini ketabrak.
1: Itulah temannya kok diem aja loh. Kita.
0: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik benar ya, ini ada penelpon lagi ya. Nanti disapa boleh dari Putri ya.
1: Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang. Bebek, Puri, enak Pol.
0: Iya, enak Pol dari Mahwanda ya.
2: Iya, leres di kantai ini anu ya le. Gendo Ayu Putri.

0: ngomong
1: ngomong
0: eh Pak Setio kok mau kok wis dua wili ngabsen kabeh ya do wisan do

0: Ini nyuwun lagu napa niki?
1: Kula lagune tak nyuwun Rupiah mawon.
0: Rupiah.
1: Oma ya le ya.
0: Rupiah saking?
1: Iya. Lagunya Oma ya le ya.
0: Oma ya nggih.

0: dan derek kemawon. Ngono ya Le ya.
1: Mama Mandat, ini dari Roma tadi udah di request dari Pak Stioko ini dari
0: Pak
1: siapa?
0: Pak Stioko tadi minta apa?
1: Roma Irama. Oh, rupiah, iya.
0: Roma ya. Aku mau minta anu apa ya?
1: Apa?
0: Dewi Persik ya, indah pada waktunya
1: indah le. Pada waktunya ya
0: terima kasih le Pak.

0: Baik, benar nih ada penelpon lagi ya. Nanti disapa dari Ayu ya.
1: Selamat siang rendang.
2: Selamat siang rendang. Sorry enak pol.
0: Ya, dengan Bu Sulis ya. Gimana kabarnya Bu Sulis?
2: Alhamdulillah kabar baik-baik.
0: Di siang ini
2: cuaca panas, bapak.
0: Ya, Bu Sulis ini mau request apa ini di siang ini?
2: Nah, aku dari Ica Trisna, tapi jangan cemburu.
0: Oke. Salamnya?
2: Salamnya ikut Pak Setioko, dirangkul semua.
0: Ya, terima kasih Bu Sulis, ya selalu.
2: Untuk non-non dua orang.
0: Ya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini ada WhatsApp masuk lagi ya. Ini dibacakan dari Sinta.
2: Baik, ini ada request dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Koplo Janji Menakne versinya Sinta Arsinta sama Aryo Galih. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obed, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Fauzi Ahmad dan dara-dara cantik. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
1: Amin. Baik, doa ada tadi ya, semoga kita dibalukan semuanya dan juga Pak Mario diberikan kesehatan. Dan ini ada penelpon lagi ya, kita sahabat dulu. Selamat siang, rendang
3: gurih enak pol.
1: Nyanyi dengan Mas Obed ya.
3: Betul Mas.
1: Gimana kabarnya Mas Obed di siang ini? Saya ditemenin teman-teman nih, ada Putri, Ayu dan juga Sinta ini. Mas Obed mau disapa dulu Mas.
3: Selamat siang Mbak Putri, Mbak Ayu, Mbak Sinta.
2: Sugeng siang Pak.
3: Kopak toh
2: Mas, nge. Supen sugeng siang Mas, ngapunten.
3: Lahir 99
1: kalau main. Baik Mas Ope, di siang ini ya mau request lagu apa ini?
3: Lagune Adik Berjilbab Biru.
1: Adik Berjilbab Biru dari?
3: Dari Wandra.
1: Bab biru dari Wandra ya, dari Wandra. Oh ya.
3: Ini ceweknya ini jilbabnya apa ini Mas Fauzi?
2: Mboten enten sing biru niki, coklat kali hitam niki. Nyanyine sinten niki terus anek jilbab biru.
3: Lek apa ganti?

0: ada loh Mbak Putri.
1: Ada.
2: Di
1: Persib Papiru ya.
0: Sayang enggak sesuai dengan keadaan makanya. Di bakso kata sama item aku minta yang
1: dulu.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Selamat siang rendang.
1: Rendang request dangdut. Sedap gurih wenapol.
2: Dengan Bu Sita ya di Kedang Sewu.
1: Ya,
2: gimana kabarnya Bu Sita?
1: Kabarnya baik, sehat.
2: Ya. Di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Dari Uut Permatasari Warung Doyong.
2: Uut Permatasari Warung Doyong ya. Uut Permatasari. Salamnya

0: terima kasih.
1: Panjenengan terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana dia sebelum kita dengarkan berikutnya yang sudah naik ini ada Mas Opet, Pak Joko, Bu Sita, Mak Marjo, Mawanda dan juga Bu Sulis ya. Kita dengarkan dulu cek

0: atau fakta, kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik, Pak Raya, satu lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax Purbaya Yudi Satriwa dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia. Dihayu melaporkan.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar mobil. Unggahan tersebut disertai narasi, keberangan apalagi ini Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Namun faktanya, klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trendbackhawk.id, telah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan. Pengunggah menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu Purbaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.co.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Curo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Berikut Cek Fakta selengkap.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

umbi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi

meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September Hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: Wah ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi.
2: Tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Baik, benarnya kita lanjut lagi ya di sesi kedua ini ya. Masih di Rendang, Staf Kurih Wena Polda. Dan di siang ini masih ditemenin ya dari teman-teman Putri, Ayu dan juga Sinta. Di siang menjelang sore ini ada penelpon lagi. Kita sapa dulu, halo. Halo, selamat.
1: Halo, Rendang, Staf Kurih Wena Pol, Mas Fauji.
0: Ya, Pak Sukarti, gimana kabarnya di siang menjelang sore ini, Pak Sukarti?
1: Ini minggiran, cuacanya sangat panas sekali, Mas.
0: Ya, minggiran. Pak Sukarti, ini juga ada teman-teman ini dari Putri, Ayu dan juga Sinta ini. Mungkin disapa dulu.
1: Iya, Mbak. Ayu, Mbak. Siapa?
0: Putri, Ayu dan juga Sinta.
1: Mbak Putri dan Mbak Sinta ya, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak.
1: Ini minggiran enggak, Mas Fauzi?
0: Cuacanya panas ya atau agak-agak redup?
1: Enggak ada redup, ini panas sekali ini.
0: Ya sama berarti.
1: Ya Mas Fauzi, ini waktunya mungkin agak singkat ya.
0: Iya. Mau request lagu.
1: Nanti tolong kalau ada sempat dari Silvi dan Sadewa ya. Pelampiasan 2 Mas Fauzi. Iya.
0: Pelampiasan 2 ya.
1: Ya, salamnya buat tadi ngikut Bu Sita, ngikut ya. Pak Jaina, ngikut Mas Obet, juga ngikut siapa lagi yang sudah neng tadi, Mas Paji ya, Mas Pak Sioko juga ya,
0: Pak Mariono.
1: Ya, salamnya Pak, ngikut aja, mudah-mudahan semuanya sukses dan bahagia. Amin. Selalu. Amin. Dan untuk penggemar Rendang, salam sehat. Apapun yang terjadi, cuaca yang terjadi, yang penting jangan lupa bahagia. Makasih, Mas Siang.
0: Selamat siang. Terima kasih, Pak Sukarji. Bagaimana ya, masih kita tunggu ya, bagaimana ya, hingga pukul 15 waktu ini. Satu bagi pendengar yang ingin bergabung, untuk request dan juga kirim salam. Dan selagi ya, kita akan dengarkan requestnya dari Pak Sukarti dari Minggiran yang sudah request lagu Silvi dengan juga Sadewo dengan judul Pelampiasan 2. Selamat mendengarkan.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philips di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Baik penerja, tuntas sudah rendang di edisi Jumat 29 September 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di rendang siang menjelang sore ini. Ada Mas Obet, ada Mas Joko, Bu Sita, Pak Mariono, Mawanda, Bu Sulis, Pak Sukarci. Dan bagi pendengar yang belum bisa bergabung di hari ini, besok akan kembali tepat pada pukul yang sama. Dan pendengar, saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti di Kediri sore akan dilanjutkan oleh rekan Wilian Nukan yang bersama hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad, dan juga ada rekan-rekan,
1: ada Sinta,
2: ada Ayu, dan Putri.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
3: Kamu tahu enggak? Dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
4: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
3: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
4: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
3: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
4: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
3: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
5: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahidin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, Dinas Perhubungan di Sub-Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Pengamat pendidikan di Jember meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, untuk membangkitkan para peternak pasca wabah PMK, Dompet Duafa bersama PMK Magetan meluncurkan program pemberdayaan di Kampung Susu Singolangu. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Susu Singolangu, Sarangan Magetan, Lembaga Filantropi Dompet Duafa mengalokasikan bantuan sekitar 1,1 miliar rupiah. Program tersebut difokuskan pada pemulihan peternakan sapi perah, pengolahan susu dan pengembangan pemasaran, terutama pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Ahmad Juwaini mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan pendampingan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Bantuan tahap awal mencakup penambahan sapi perah, sarana dan peralatan produksi, pengembangan fasilitas kafe, serta sepeda untuk mendukung pemasaran susu segar. Masyarakat juga mendapat pendampingan dan pelatihan. Menurut Ahmad, permintaan produk susu sebenarnya cukup besar, karena itu pengembangan program tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kualitas dan memperbanyak produk olahan susu.
3: Ya, jadi ini kegiatan untuk meluncurkan program pemberdayaan ekonomi Kampung Susu Lawu di Magetan ini, yang ini sebenarnya bagian daripada program pemberdayaan ekonomi yang juga merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2020 dengan kampung wisata Susu Lawu ini. Dan pada kesempatan ini kita memperkuat di sisi peternaknya, di sisi pengolahannya, kemudian juga di sisi penguatan untuk menjadi sarana kampung susunya dengan tambahan fasilitas di kafe dan juga menyiapkan pasar pemasarannya untuk menambah pasaran di lokal.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan dukungan tersebut relevan dengan kebutuhan sektor peternakan sapi perah di Magetan. Saat ini populasi sapi perah masih belum mencukupi kebutuhan produksi susu.
4: Ya, saya menyambut ngomongnya gimana ya, luar biasa, top betul, karena ini sangat dibutuhkan. Saya ulangi, intinya bantuan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dari sisi potensinya produk susu itu kurang sekali. Sekarang peternak-peternak ini loh Pak Woni ke kepalanya ini, sudah yang ada tak belinya lebih mahal, nggak boleh karena sudah membangun mitra. Nah, ada datang teman-teman swasta itu mau, Pak Papun, saya mau bikin apa itu industri pasteurisasi, itu namanya susu itu, tolong dong sapinya, intinya kurang sapi banyak.
2: Suyatni menyebut wabah PMK sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memukul peternak. Karena itu ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat mendorong peternak kembali mengembangkan usaha sapi perah beserta dorongan hilirisasi usahanya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinas Perhubungan di Sub-Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Berikut laporan Imam Malik.
5: Dinas Perhubungan di Sub-Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membangun penerangan jalan umum PJU. Penerangan akan dibangun pada 260 titik lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kepala Disub Kabupaten Ngawi Agus Sutopo menyampaikan proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui mekanisme mini competition.
6: Anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi. kondisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan.
5: Agus berharap pengerjaan fisik di lapangan dapat segera direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agus melanjutkan pemasangan PCU akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis yang menunjang akses perekonomian warga, antara lain area pasar, sekolah, tempat wisata, hingga kawasan produksi pertanian. Selain menunjang sektor ekonomi, PCU juga akan difokuskan pada kawasan titik rawan, di antaranya titik rawan kecelakaan, rawan kejahatan, serta titik-titik jalan mulus yang sering disalahgunakan untuk balap liar. Imam Malik, RR Madiun.
1: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang resmi, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
7: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
8: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dishub Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam berlalu.
7: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
9: Baik, terima kasih Nindi. Pendengar, Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Melalui ajang ini, Pemkab mendorong peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat di tengah pesatnya arus digitalisasi. Laporan Ima Fadila.
10: Festival Literasi Sampang 2026 mendapat sambutan meriah dari masyarakat sekaligus dukungan jajaran Pemkab setempat. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang. Festival Literasi Sampang 2026 diikuti oleh puluhan sekolah dan perguruan tinggi yang memamerkan ragam produk literasi karya siswa dan tenaga pendidik. Juga diisi talkshow budaya, mengupas penggunaan AI, bedah buku, hingga pentas seni. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz.
11: Inginkan banyak pengunjungnya itu dan Dinas Perpustakaan. Kalau ke sini nih saya berharap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan semakin banyak pengunjungnya. Saya harap seperti itu. Silakan berinovasi.
10: Melalui Festival Literasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dispusip Sampang, Ahmad Mahfudz mengapresiasi kegiatan sekaligus mendorong indeks pembangunan literasi masyarakat dan minat baca. Di tengah gempuran arus digitalisasi diharapkan perpustakaan terus menghidupkan minat baca buku. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, perpustakaan daerah mencatat sebanyak 38.000 kunjungan dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, Ahmad Mahfudz terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk konsisten berinovasi menciptakan program kreatif yang mampu menarik minat masyarakat. Diharapkan angka kunjungan perpustakaan daerah terus meningkat hingga menembus 150 orang per tahun.
9: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Berikut laporan Familia.
12: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Weng Hongyang melalui permainan dua game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
13: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
14: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
13: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama. Mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
12: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Nova Novita. Nova, silakan.
15: Baik, terima kasih Nurkholili. Saudara, pengamat pendidikan meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Berikut laporan Gia Deborah.
16: Rencana pemberian pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi mendapat perhatian dari pengamat pendidikan sekaligus akademisi Universitas Jember Slamet Haryadi. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Slamet mengatakan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi tentu menjadi kabar positif bagi masyarakat. Namun menurutnya perlu diperjelas komponen biaya pendidikan yang akan ditanggung pemerintah. Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan anggaran pendidikan, mengingat alokasi 20% anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk membiayai UKT atau biaya kuliah.
17: Kalau untuk TK sampai SMP atau SMA, ini kan sudah berlangsung ya. Untuk yang perguruan tinggi ini yang baru dan menarik. Karena di situasi sekarang ini kan seringkali didengung-dengungkan tentang efisiensi. Beberapa hal kita itu merasakan efisiensi itu karena banyak hal yang kemudian ditolak, dikurangi, dan sebagainya. Kalau kemudian tiba-tiba sekarang ini ada gratis biaya pendidikan di perguruan tinggi, ya tentunya kita sambut dengan senang sekali ini ya. Hanya saja perlu banyak dipikirkan analisisnya. Yang pertama, biaya perguruan tinggi itu kan banyak komponen. Apakah gratis itu hanya untuk UKT saja? Karena kan di sana ada biaya wisuda, misalnya ada biaya untuk praktek, ya, biaya untuk studi lapangan dan sebagainya. Itu apakah termasuk juga digratiskan? Nah, jadi sebenarnya saya sangat mendukung, asal saja logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas yang sekarang sudah ada.
16: Pada prinsipnya dirinya mendukung rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dengan catatan kebijakan tersebut diterapkan secara logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas pendidikan yang sudah berjalan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada rekan Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
18: Terima kasih Nova. Aji Santoso International Football Academy Asifa Malang membuka beasiswa bagi talenta sepak bola berbakat. Berikut laporan Rizky Darmawan.
19: Aji Santoso International Football Academy atau Asifa membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Direktur Operasional Asifa Nuzul Kifli mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada 2013 dan terbuka bagi pemain yang memiliki potensi serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nuzul menjelaskan, proses pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih Asifa yang sekaligus berperan sebagai talent scouting. Penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude saat bertanding. Kemampuan bermain sepak bola menjadi pertimbangan utama selain kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Nuzul mengatakan, keterbukaan program beasiswa menjadi bagian dari pembinaan Asifa terhadap pemain berbakat dari berbagai daerah.
20: Kita punya grup pelatih ya. Dan pelatih kita ini juga merangkap jadi talent scouting. Jadi ketika ada anak berbakat, kita kalau kriterianya kan bisa dilihat ya. Yang pertama mungkin postur tubuh, kemampuan dia di lapangan, kemudian juga attitude ketika dia pertandingan itu jadi penilaian juga. Tapi yang paling utama adalah kompetensi. Dan dia dari keluarga yang enggak mampu.
19: Terkait kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun, Nuzul menjelaskan, ketentuan tempat tinggal disesuaikan dengan asal peserta. Pemain yang berasal dari luar kota Malang diwajibkan tinggal di asrama, sedangkan anak-anak dari wilayah sekitar Malang memiliki pilihan mengikuti program pra-akademi. Program beasiswa Asifa menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima. Sementara pembinaan pemain usia 9-10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
21: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makanan bergizi gratis MBK. Laporan Anik Hasanah.
22: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Gedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak

0: untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
1: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan. Karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
0: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Gedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menggelar Career Expo selama 2 hari. Farida Kusnia melaporkan.
3: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menggelar Career Expo selama 2 hari. Saat memberikan sambutan, Direktur PENS, Dr. Arief Irwansyah mengatakan kegiatan ini bertujuan menjembatani tenaga kerja terampil di bidang teknologi untuk industri di tingkat global. Dr. Arief Irwansyah menyarankan tenaga kerja terampil di bidang teknologi lulusan PENS memiliki kepintaran, keterampilan yang bagus, dan memiliki sikap juga perilaku yang menunjang dalam menghadapi dunia kerja.
4: Yang status mahasiswa PENS yang ini sudah terutama datanya berdasarkan angka yang sudah tahun kemarin 2025 ada sekitar 40,2% wisudawan itu sudah bekerja sebelum mereka.
3: Sementara itu, CEO and founder Sanggabis Dwi Andi Rohmatika mengatakan dalam PENS Career Expo ada diskusi panel tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan dinamikanya.
5: Mengucapkan selamat datang di PENS Career Expo and Talk Show 2026. Kami merasa sangat bangga dan tersanjung juga untuk dapat menemani di teman-teman di PENS sendiri, begitu. Untuk selama 2 hari ini membersamai dalam rangka pembelajaran dan juga dalam rangka teman-teman proses untuk bisa apply di berbagai perusahaan yang ada.
3: Dalam PENS Career Expo, ada 18 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Bursa kerja ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi. Faiz Putra melaporkan.
6: Sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pada hari ini Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Habitat Sedunia guna menanamkan rasa cinta lingkungan dan makhluk hidup sejak usia dini. Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, saat diwawancara RRI di tengah kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak agar peduli terhadap ekosistem sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak anak-anak agar cinta terhadap lingkungan sejak dini dan mampu menjaga kelestarian di masa yang akan datang. Serangkaian kegiatan yang ada pada acara tersebut, yakni menebar sebanyak 3.000 benih ikan ke Sungai Kalimas, Surabaya, kemudian pelepasan burung merpati sebanyak 15 ekor, dan mewarnai serta membuat poster lingkungan. Para siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 juga melakukan kampanye pentingnya kelestarian habitat melalui poster tersebut.
7: Mulai dari kecil anak-anak sudah mencintai lingkungan, sudah mencintai makhluk hidup, ikan kan termasuk makhluk hidup, ya. Nah, selain menebar benih ikan itu ada kurang lebih 3.000 ikan yang kami tabur di sini. Terus ada 15 burung merpati juga kami lepas tadi, ya.
6: Sementara perwakilan Komite Wali Murid SDN Ketabang 1 Surabaya, Mita, mendukung gerakan tersebut dan berharap para siswa mampu belajar untuk menghargai alam dengan ikut serta menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan.
8: Kalau dari saya sih pastinya positif, ya. Apalagi

0: apalagi mengenalkan anak dengan alam, udah gitu menjaga lingkungan itu sudah pasti, dan mereka pun langsung turut serta, oh ya kenapa sih kita harus menjaga alam itu bisa menebar benih, melepas burung. Kita kan istilahnya memang ada burung peliharaan atau burung yang bisa dinikmati, tapi untuk kita menjaga alam itu kita juga jangan sampai ngambilin burung di alam gitu. Kita menjaga pohon-pohon agar tumbuh subur, terus sungai juga dijaga biar ikan-ikan hidup. Itu sangat bagus.
1: Selain para tenaga pengajar, siswa dan juga wali murid, kegiatan tersebut juga dihadiri guru tamu dari Korea Selatan, Miss So-yong, yang turut aktif memberikan pengarahan pada siswa saat acara berlangsung. Selain mengajarkan pentingnya kelestarian alam pada anak, gerakan tersebut juga diharapkan mampu mengajak masyarakat Surabaya untuk ikut peduli pada kelestarian alam di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, meski kerap dibersihkan, nelayan di Tuban masih sering menemukan sampah di tengah laut. Witra Adila melaporkan.
3: Persoalan sampah di laut terus menjadi persoalan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Tuban. Aktivitas penangkapan ikan di Laut Tuban ini sering terganggu akibat banyaknya sampah plastik dan limbah rumah tangga yang mencemari wilayah pesisir hingga tengah lautan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rosi, mengungkapkan bahwa penyemaran tersebut sangat meresahkan, terutama bagi nelayan skala kecil atau tradisional.
4: Kaitannya dengan sampah, khususnya yang ada di pinggir-pinggir laut, di sebelahnya pinggir-pinggir pantai, jelas mengganggu sekali kepada para aktivitas nelayan. Khususnya yang dengan alat tangkap jaring dan alat tangkap muka. Kalau alat tangkap pancing tidak begitu terganggu. Nah, ini harus ada suatu gerakan dari seluruh komponen, baik itu pemerintah atau suatu instansi-instansi yang lain, bisa dari instansi pemerintah di daerah kecamatan maupun pemerintah desa maupun lembaga-lembaga masyarakat yang bisa dan peduli tentang sampah ini. Mohon penanganannya, ayo kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Yang jelas mengganggu daripada penangkapan ikan, khususnya alat tangkap jaring dan alat tangkap bukan.
3: Keluhan senada juga disampaikan langsung oleh salah satu nelayan di Tuban, Yainul. Ia mengaku masih sering mendapati hasil tangkapannya bercampur dengan berbagai macam sampah saat menebar jaring di tengah laut.
5: Iyo, oleh kabeh wak niki. Sampah nopo mawon kenging niki. Niki pempes nopo mawon plastik. Wong menyangi teng pinggiran mriki.
3: Menurut Faisal, memberikan edukasi kesadaran lingkungan terhadap masyarakat bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Meski begitu, berbagai langkah penanggulangan terus diupayakan. Sejumlah komunitas masyarakat di Tuban kerap turun tangan menginisiasi kegiatan bersih pantai secara berkala. Harapannya, masyarakat bisa tersadar untuk tidak lagi membuang sampah di laut. Dari Tuban, Litra Adila melaporkan.
2: Transformasi JKN Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG dan KRIS dan DRS Dr. Iskak Tulung Agung. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung langsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi, sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapannya sangat panjang.
7: Tujuannya sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
8: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
6: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, kasus influenza A meningkat di Pare, anak-anak mendominasi pasien dalam sepekan terakhir. Laporan Anne Kusuma.
9: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
10: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya ini nih, apa antivirus ya. Jadi obatnya itu sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional. Jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya kita lihat dulu gejalanya, sebenarnya dari gejalanya itu kalau sudah demam dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Gitu. Kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, enggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas. Jadi dilihat dulu nanti hasil labnya apa gitu ya, nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
9: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sendi, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
11: Pada manula atau pada orang tua itu kan punya kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan yang lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah.
9: Untuk menekan resiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Arusuma melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
12: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
13: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini, pendengar, kita hadirkan segmen Cek Fakta untuk edisi hari ini di agenda Jumat 25 September 2026, dan kita akan hadirkan tema hoax atau kabar hoax, yaitu mengenai Purbaya Yudi Sadewa yang dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia, yang akan disampaikan oleh rekan Dia Ayu. Selamat mendengarkan.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar mobil. Unggahan tersebut disertai narasi, gebrakan apalagi ini Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Namun faktanya, klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trendbackhawk.id, telah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan. Pengunggah menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu Purbaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.co.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Curo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Berikut cek fakta selengkap.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini lewat segmen Galeri Budaya Nusantara yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini di agenda hari Jumat 25 September 2026. Masih bersama saya Willy Anugrah, dan saya tidak sendiri hari ini. Saya ditemani dua rekan saya, dua Sri Kandi muda dari kampus UIN ya.
2: Iya.
1: UIN Syekh Wasil. Nah, boleh disapa duluin dari siapa dulu nih?
2: Halo.
1: Oke, dengan siapa?
2: Dengan aku Sinta.
1: Oke, dan satunya lagi?
3: Halo Kak, aku Ayu.
1: Oke, Kak Sinta dan juga Kak Ayu ya. Di sore hari ini kita akan bawakan program Galeri Budaya Nusantara. Nah, ini mungkin dari Kak Ayu dulu nih. Hari ini kita mau bahas apa nih, Kak Ayu?
3: Hari ini kita akan bahas tentang tari saman nih.
1: Tari saman.
3: Benar.
1: Oke, baik. Ini tarian khas Aceh begitu ya?
3: Iya, betul.
1: Jadi ini nanti akan kita hadirkan, kita bahas pendengar selama 15 menit ke depan di segmen Kediri sore ini dalam program Galeri Budaya Nusantara. Mungkin dari Kak Ayu terlebih dahulu, sebelumnya bergeser ke Kak Sinta, apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat begitu tentang tari saman sebagai simbol persatuan dan kekompakan warga Aceh nih?
3: Nah, tarian khas Aceh ini atau yang sering tari saman itu ya Kak, itu menonjolkan kekompakan gerak-gerak yang diciptakan oleh Syekh Saman yang ditemukan pada sekitar abad 14. Itu sebagai media dakwah juga.
1: Okay.
3: Nah, gerakan-gerakannya yang rancak dan teratur ini mengikuti irama musik yang harmonis, membuat siapapun yang menyaksikan selalu dibuat kagum. Nah, inilah tari saman, tari kebanggaan masyarakat Aceh.
1: Okay.
3: Jadi tari saman ini memiliki keunikan sendiri. Kekompakan para penari yang melakukan gerakan-gerakan menakjubkan membuat tarian ini terlihat begitu menghentak dan menimbulkan suasana penuh energi. Betul.
1: Oke, baik. Ya, artinya memang kalau kita bicara tentang tari saman ini menarik ya, ini Kak Ayu ya, bahwa sebenarnya ini ada sesuatu yang berhubungan dengan hal yang religius begitu.
3: Benar,
1: ya.
3: Benar.
1: Jadi manakala memang gerakannya gerakan yang energik, tetapi sebenarnya ini adalah isi iringan musiknya ini adalah artinya mengarah pada pujian-pujian kepada Tuhan. Gitu. Kalau dari Kak Sinta apa nih yang boleh disampaikan nih, masih terkait dengan tari saman nih?
2: Nah, ternyata di dalam gerakan tari saman itu sendiri itu ada unsur geraknya Kak. Ada dua unsur gerak yang menjadi dasar dari tari saman, yaitu ada tepuk tangan dan tepuk dada.
1: Wow.
2: Nah, tarian yang berasal dari Aceh Gayo ini termasuk salah satu tarian yang unik. Selain menampilkan gerak tepuk tangan, ada juga gerakan-gerakan lain seperti gerak guncang, kirep, lingang, dan surang saring atau semua namakan gerakan dalam bahasa Gayo.
1: Okay.
2: Nah, nama tarian ini diambil dari seorang ulama Aceh bernama Syekh Saman yang menciptakannya pada sekitar abad 14 ya, seperti yang dibilang Kak Ayu tadi. Nah, awalnya tarian ini tuh hanya berupa permainan rakyat bernama Poane yang digunakan sebagai salah satu media dakwah.
1: Okay.
2: Nah, seiring berjalannya waktu, tarian ini mengalami perkembangan dengan penambahan iringan syair berisi puji-pujian kepada Tuhan yang sering disertai dengan tepuk tangan para penari.
1: Baik. Nah, ini yang menarik juga untuk tambahan ya Kak Ayu dan juga Kak Sinta, bahwa tari saman ini juga dipentaskan dengan ini ya, beberapa acara-acara yang khususnya ini adalah acara-acara keagamaan begitu ya. Salah satunya adalah ketika ada perayaan Maulid Nabi Muhammad ini.
2: Iya.
1: Ini kerap kali tari saman ini ditampilkan begitu. Namun ternyata seiring perkembangan zaman ini pendengar, tarian saman ini mulai dikenal luas dan menjadi salah satu hiburan yang populer. Keindahan gerakan ini membuat tari saman sering menjadi daya tarik utama dalam berbagai acara formal maupun informal, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan sampai dengan internasional. Dan menariknya pendengar, keberadaan tarian saman ini tidak hanya melestarikan budaya Aceh saja, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan yang terus dibanggakan dalam berbagai kesempatan. Kalau di Aceh punya tari saman, kalau di Kediri apa nih yang menarik nih yang boleh ditambahkan begitu dari Kak Sinta dan juga Kak Ayu nih? apa nih, jaranan mungkin?
2: Iya.
1: Kalau kalian kan masuk apa, Gen Z atau Gen Z ya? Kalau Gen Z, kalau melihat jaranan seperti apa sih dalam benak kalian tuh? Apakah kampungan saya nggak perlu nonton nih, saya lebih suka nonton Nona yang rollerblade gitu? Atau harus tetap ditonton karena bagaimanapun juga siapa lagi yang tidak, siapa yang lagi yang mau melestarikan kalau tidak kita, begitu ya? Betul. Khususnya kalian nih generasi muda gitu. Kalau dari Kak Sinta gimana tuh?
2: Kalau aku menilainya soal tarian jaranan sendiri ya. Tarian jaranan itu menurut aku memang suatu budaya yang emang benar-benar harus dilestarikan.
1: Okay.
2: Gitu. Karena memang di dalam tarian jaranan itu

0: melestarikan budaya. Melestarikan
1: budaya, benar. Jadi bukan berarti Gen Z ini apatis ya dengan apa sesuatu yang tradisional, baik itu kulinernya maupun salah satunya adalah keseniannya, iya. Betul. Apalagi sebagai warga Kediri asli nih, Gen Z, saya setuju karena saya juga sering nonton dan regenerasi ini juga perlu ya, karena yang sudah sepuh-sepuh ini pada akhirnya mereka harus rehat begitu menjadi penonton. Nah, yang tampil ini adalah yang muda-muda, harapannya yeah. Seperti itu.
2: Kalau Kak Ayu mungkin pengen gitu.
0: Wah. Ajakan yang baik untuk melestarikan budaya ya
1: tuh. Gitu cuman. Ya. Iya. Kalau di
2: hobi deh itu Kak Ayu.
1: Kalau di kampus gimana nih? Kalau di UIN kalau misalkan kita ngomongin soal budaya nih. Apakah juga ada apa ya bisa dikatakan program-program akademik atau mungkin non-akademik yang sifatnya ini adalah untuk event tahunan atau mungkin event bulanan yang terselenggara di kampus yang ada hubungannya dengan tradisi seni dan budaya ini Kak Ayu dan Kak Sinta.
2: Oke, kalau di kampus sendiri itu ada UKM.
1: UKM. Apa nih? UKM apa?
2: UKM-nya namanya Kanda.
1: Oh, ya, Kanda. Berarti apa tuh?
2: Itu di dalamnya biasanya mahasiswa itu kayak apa ya? Ada kegiatan teater.
0: Betul. Okay.
2: Terus ada tarian juga. Bermacam-macam sih sebenarnya. Cuma emang kita nggak ikut aja di UKM itu.
1: Kalau Kak Sinta gabung di UKM apa?
0: Kalau kita ini lebih ke
1: kayu juga
0: kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang nih, Kak.
1: Oh gitu.
0: Kuliah pulang.
2: Oh, jangan lupa jajan.
1: Oke. Baik, kupu-kupu manja kayaknya ya. Kuliah pulang makan jajan.
2: Itu self reward itu, Kak.
1: Self reward benar. Iya, karena yang namanya kuliah pasti menguras energi dan pikiran ya.
2: Betul.
1: Jadi harus diimbangi sama jajan juga. Oke. Baik, menarik ini kalau tadi sempat disinggung ternyata UIN memang basicnya adalah kampus yang memang ini tentunya kita ngomongin soal ini ya. Nah, basicnya adalah agama Islam.
2: Betul.
1: Tapi ternyata ada UKM juga, salah satunya adalah teater yang memang sampai saat ini masih banyak yang ikut di dalamnya begitu ya.
2: Betul.
1: Dan kalau bicara tentang UKM di UIN yang tadi disampaikan apa? Kanda ya. Kanda ini diikuti dari semester bawah sampai akhir atau seperti apa? Mereka-mereka anggota-anggotanya.
2: Semester 1 bisa ikut ya.
1: Bisa udah bisa gabung ya.
0: 5 biasanya soalnya kalau semester 6
1: udah full ya, persiapan skripsi dan lain-lain ya. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin kuliner nih, kalau tadi kan jaranan. Nah, kalau Kediri ini kuliner, kalau dari Kak Sinta apa dulu sebelum ke Kak Ayu nih?
2: Kalau aku sih lebih sering taunya itu malah soto tamanan, Kak.
1: Soto tamanan, Bo Ijo ya.
2: Iya. Itu salah satu makanan tradisional yang khasnya Kediri gitu.
1: Bener banget.
2: Jadi kalau mau main-main ke tamanan tuh biasanya mampirnya ke soto tamanan.
1: Ke soto tamanan yang mana wajib. Harganya sangat terjangkau. Dan porsinya pas begitu dan
2: jadi pas di kantong, pas di lambung. Gitu.
1: Benar, pas di lambung. Keren banget. Ini soto tamanan karena identiknya kan kalau Kediri pecel begitu ya. Tapi ternyata enggak cuma itu, banyak betul. Yang lain. Kalau Kak Ayu soal kuliner gimana nih?
0: Kebetulan nih Kak, kalau akan dari Tarokan ya, Kak.
1: Okay.
0: Sekarang itu ada khasnya itu namanya
1: apa tuh?
0: Ucel. Mungkin sekarang Kak Billy belum
1: belum pernah. Wah, ini menarik nih, harus coba nih.
0: Itu pernah saat ini lagi viral nih, Kak.
1: Ucel ya?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ucel ini makanan dari kerupuk.
1: Oke.
0: Kerupuk dari kerupuk mentah itu direbus lalu dimasak dengan bumbu khusus. Ya, jadi camilannya bukan makannya ya, Kak ini.
1: Iya.
2: Tapi mirip seblak ya?
0: Benar, mirip
1: seblak. Iya, kalau dari pengolahannya mirip ya seblak ya.
0: Ya, tapi khas banget kan. Kalau kerupuknya kan beda dari Tarokan itu, Kak.
1: Oke. Okay. Jadi beda di kerupuknya jenisnya.
0: Iya, betul, Kak.
1: Oke, okay. Ucel. Waduh, hampir sama-sama kayak pecel gitu ya. Tapi bukan ternyata ya. Oke deh, baik. Kita sudah berada di penghujung segmen yang pasti ya, Kak Ayu dan juga Kak Sinta. Tadi kita sudah banyak bicara tentang tari saman ya, yang berasal dari Aceh ini. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah kebudayaan masyarakat kita di sore hari ini yang sedang mendengarkan Kediri sore ini di program Galeri Budaya Nusantara. Ini Kak Ayu dan juga Kak Sinta nanti bakal nemenin pendengar sampai jam?
2: Sampai jam 7 malam.
1: Oke, nanti ada buletin ya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan kembali pendengar masih di perjalanan ke Kediri sore ini.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.

0: rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
1: Pada manula atau pada orang tua itu kan punya, kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung, daya lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah.
2: Sari berita, kasus influenza A meningkat di Pare, anak-anak mendominasi pasien dalam sepekan terakhir. Sementara transformasi JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan Kris di RS Dr. Rizka Tulungagung, Jawa Timur. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Kabar pertama dari rekan reporter Ana Kusuma yang akan dihadirkan oleh rekan Ayu. Silakan rekan Ayu.
3: Informasi pertama disampaikan rekan Ana Kusuma. Kasus influenza A meningkat di Pare. Anak-anak dominasi pasien dalam sepekan terakhir.
4: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
5: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya ini nih, apa antivirus ya. Jadi obatnya itu sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional. Jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya, kita lihat dulu gejalanya. Misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam lebih dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Itu kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, enggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas. Jadi dilihat dulu nanti hasilnya apa gitu ya, nanti ditangani sesuai dengan hasilnya.
4: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sendi, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
1: Pada manula atau pada orang tua itu kan punya, kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung, daya lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga gak nyaman, susah.
4: Untuk menekan resiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Ana Kusuma melaporkan.
2: Sementara pendengar, dalam rangka transformasi JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan Kris di RS Dr. Rizka Tulungagung, Jawa Timur. Kabar dari rekan reporter Ayu Citra akan dibacakan oleh rekan Sinta. Silakan rekan Sinta.
6: Transformasi JKN Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan Kris di RS Dr. Iskak Tulungagung. Laporan Ayu Citra.
7: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan Kris di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
0: Rujukan itu jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke Suen, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis. Ada spesialisasi tertentu yang mungkin rumah sakit tipe lain yang unggul. Jangan-jangan ada yang tipe C, tapi khusus untuk urusan yang itu, dia sangat mumpuni alatnya, SDM-nya. Nah, ini yang dipetakan tadi. Di pemetaan ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
7: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi dan tidak ada milik Kementerian Kesehatan.
8: Uji coba ini apa ketetapan daripada Perpres ini? Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung, ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Nah, kita ambil lagi satu kabupaten yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes, yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
7: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri di frekuensi 100,2 MHz. Kita bergeser ke kabar selengkapnya. Masuk kami ke kabar berikutnya. Kali ini mengenai Pemkot Kediri yang menyiapkan strategi tingkatkan literasi dari digitalisasi bacaan hingga penguatan ruang baca anak, yang akan dibacakan oleh rekan reporter Ana Kusuma dan dihadirkan oleh rekan Ayu. Silakan rekan Ayu.
3: Informasi selanjutnya, Pemkot Kediri siapkan strategi tingkatkan literasi dari digitalisasi bacaan hingga penguatan ruang baca anak. Laporan Ana Kusuma.
4: Pemerintah Kota Kediri menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab tantangan literasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan bahan bacaan dalam berbagai format, perluasan akses literasi, serta penyediaan ruang baca yang nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, dalam hal ini menyampaikan bahwa perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi memang menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kondisi tersebut direspon dengan menyesuaikan bahan bacaan terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk melalui penyediaan bahan bacaan dalam format digital. Namun, digitalisasi ini tidak berarti meninggalkan buku fisik dan juga perpustakaan. Penyediaan ruang baca yang nyaman serta kolaborasi dengan komunitas literasi juga terus didorong untuk menumbuhkan kegemaran membaca khususnya sejak usia dini.
9: Kalau tantangannya itu hampir sama ya. Jadi di tengah dunia digital seperti ini ya, untuk yang literasi berbentuk buku itu memang susah untuk berat untuk mencintai kembali gitu ya. Tapi itu tidak mengapa, kita juga berusaha juga menyediakan literasi berupa digital. Saya kira tantangan-tantangan itu tetap kita harus menghadapinya dengan berbagai strategi. Misalkan ya tadi, memenuhi kebutuhan para pembaca, buku-buku tema-temanya apa. Terus kemudian kita ciptakan kenyamanan tempat membaca.
4: Sementara itu, anggota Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara GPAN Regional Kediri, Gemarullah Humaini, mengatakan bahwa kolaborasi menjadi bagian penting dalam pengembangan gerakan literasi anak. Dalam hal ini, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah kegiatan aktivitas literasi, seperti menyediakan lapak baca rutin mingguan di ruang publik, pengenalan permainan tradisional, serta katalogisasi permainan dan juga dongeng anak.
10: Kami kan punya lapak baca setiap minggu yang kita gelar di beberapa tempat CFD atau taman. Selain itu mungkin melakukan katalogisasi kembali tentang permainan anak ini ada apa aja, dongeng anak ada apa aja. Ya tapi itu PR panjang mas. Ya mungkin jangka pendek yang bisa dilakukan adalah menggenjot kegiatan yang sudah kita lakukan di kegiatan mingguan itu untuk men-spotlight bagian dari sastra anak dan dongeng anak.
4: Upaya memperkuat literasi tersebut diarahkan agar anak-anak memiliki akses terhadap bacaan, sastra, dan juga aktivitas kreatif di luar lingkungan digital. Pengenalan kembali permainan tradisional dan juga dokumentasi dongeng anak juga menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan literasi lokal agar tetap dikenal generasi berikutnya. Anugusuma melaporkan.
2: Kita bergeser ke kabar terakhir pendengar, guna mewujudkan swasembada pangan, Pemkab Kediri mendorong gerakan pangan berbasis petani. Akan dihadirkan oleh rekan reporter Ayu Citra, dibacakan oleh rekan Ayu. Masuk kami, rekan Sinta. Silakan rekan Sinta.
6: Wujudkan swasembada pangan, Pemkab Kediri mendorong gerakan pangan berbasis petani. Laporan Ayu Citra.
7: Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polres Kediri bersama dengan Pemkab Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani. Langkah dilakukan dengan gerakan tanam jagung di Dusun Genengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Kaperjo. Pada hari ini, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi mengatakan bahwa bentuk dukungan kepada petani ini terus berkuat, mulai dari penyediaan benih hingga pupuk. Bahkan pada tahun ini, pemerintah daerah setempat menargetkan penanaman jagung mencapai 57 ribu hektar.
11: Luas tanam jagung tahun ini 57 ribu hektar. Kalau untuk tanaman padi di angka 53.500 hektar, untuk tanaman cabai itu di angka 7.000 hektar, dan untuk tebu tahun ini insya Allah dari 22.000 tahun kemarin, kami tahun ini karena ada program bongkar ratun ini kami melakukan, selain bongkar ratun ada perluasan area lahan di angka 23.000 hektar.
7: Ditambahkan Sukadi, pasirin besarnya target tanaman jagung ini, maka pendas tempat juga memberikan dukungan kepada kalangan petani. Sementara itu, dari segi konsumen, analis ketahanan pangan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurnia mengatakan pula bahwa selama ini masyarakat di wilayahnya tersangat antusias dan terbantu dengan adanya gerakan pangan murah GPM yang digelar Pemda setempat.
12: Masyarakat cukup antusias, cukup ramai, sangat disambut oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi rata-rata ramai lah. Nah ini juga kali bisa teman-teman lihat juga sangat ramai, antusiasmenya juga tinggi. Biasanya beras saja kami bawa 2 ton.
7: Lebih lanjut, hingga saat ini Pemkab Kediri juga terus melakukan penyaluran bantuan benih, pupuk, dan sarana-prasarana demi meningkatkan produksi pertanian. Ayu Citra melaporkan.
2: Mendengar demikian Warta Kediri hari ini Jumat 25 September 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baru saja ada Salma Salsabilin di jebolan Indonesian Idol juara 1 ya. Ini yang sudah mengantarkan kita dengan lagu Sesal. Di menit 27 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama saya Willy Anugrah, pendengar yang siap hadir kembali untuk Anda dengan menyajikan segmen musik dan juga informasi. Ini nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih melanjut di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di perjalanan hari ini, agenda 25 September 2026.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita kembali lagi dalam perjalanan Kediri sore ini di segmen hari ini di musik dan juga informasi edisi hari ini. Untuk agenda hari Jumat 25 September 2026. Informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda kembali pendengar, kali ini mengenai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan pidatonya yang seringkali dipelintir dan dinarasikan bahwa dirinya tidak menghormati pakar. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan 22 pakar membahas penanganan lahan gambut pada potensi kebakaran hutan dan yang mana lahan ini juga banyak menuai polemik publik begitu ya. Hal ini dibahas di Istana Merdeka Jakarta pada hari Kamis kemarin, 24 September 2026. Dan disampaikan bahwa ya banyak sekali melihat audiens yang sering kali memelintir dan juga menyampaikan hal yang tidak tepat begitu ya seputar dengan pidato-pidatonya. Dan Prabowo yang menyampaikan statement ini langsung diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada hari Jumat 25 September hari ini. Dan Prabowo mengklaim sangat menghormati keilmuan seorang pakar. Sejak masih sebagai perwira, ia selalu mencari masukan ke kalangan pakar. Dan pada kesempatan ini pun, Prabowo meminta para pakar untuk memberikannya masukan ihwal lahan gambut di Indonesia. Dan pada Kamis kemarin pendengar, Presiden Prabowo mengundang sejumlah pakar membahas penanganan lahan gambut. Dan usai rapat tersebut, Prabowo disebut sepakat membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan juga Mangrove Nasional atau BPGMN yang nantinya berada langsung di bawah Presiden. Dan disampaikan juga oleh Menteri Perhutanan Raja Juli Amtoni dalam konferensi pers usai pertemuan dengan 22 pakar di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis kemarin, Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan suatu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau yang disingkat dengan BPGMN. Dan apa yang disampaikan Prabowo dalam pidato yang menyinggung pakar memang ini juga akhir-akhir ini viral, namun Prabowo kembali lagi menyampaikan bahwa seringkali beberapa oknum sengaja untuk memelintir statement-statementnya dalam beberapa pidato yang ia hadirkan. Pendengar, saat lagi kita akan sejenak mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Dan saya tentunya bersama kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amal baik kita, ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

yang lagi maha penyayang. Ya hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya maka bermohonlah.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan sejenak bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti warta berita sentral disiarkan dari Jakarta. Dan selepas itu pendengar, kita juga masih akan hadir ke ruang dengar Anda di perjalanan Kediri sore ini yang nanti akan menghadirkan segmen hari ini, yakni Mimbar Agama Kristen ya, yang nanti akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda hingga merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan kita berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Pengobatan kami kandung, tapi ku harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini, ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun, dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami
5: anugerah. Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu habis lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
10: Kami
2: mau periksa sekarang. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat, dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan Tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana.

0: Karena jelang pertandingan, saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul di Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan grup A divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong, dan tier satu ataupun divisi Premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Bastian ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickery yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michel Becker, Luke dan Michel sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmaun, kemudian Adam Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu, dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Dodot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia

pro kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengaran dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel, itu lalu 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan Mimbar Agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Pendengar, kita melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini dan kita akan hadirkan mimbar agama Kristen yang akan mengusung tema Mau Berubah, disampaikan oleh Ayu Febia dari GKJW Surabaya, Jawa Timur, yang kita akan hadirkan saat lagi ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11 yang demikian pernyataannya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.

RI yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah mau berubah. Kebangkitan Kristus merupakan kemenangan dan kebanggaan dalam hidup kekristenan, sebab memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seirama dengan iman percaya atas kebangkitan Kristus, maka arah hidup orang percaya bukan lagi dunia ini. Orang percaya memang masih berada di bumi ini, dan Tuhan terus memakai umatnya menjadi garam dan terang. Hidup yang demikian boleh terjadi bila orang percaya itu mengarahkan pandangannya pada kehidupan kekal. Jika tidak, maka ia sendiri akan kembali terseret oleh nafsu duniawi yang menjadi sumber dosa bagi manusia. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka kehidupan dunia bukan lagi sebuah perkara besar. Orang percaya melihat dunia sebagai sebuah panggung untuk mewartakan perkara besar agar semua umat turut merasakan nikmat surgawi. Rasul Paulus mengingatkan, khususnya bagi jemaat di Kolose saat itu, bahwa mereka telah dibangkitkan di dalam Kristus. Mereka harus menanggalkan manusia lamanya. Nasihat Rasul Paulus tetap relevan dengan situasi kita saat ini. Sebagai umat yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah mengikuti gaya hidup Kristus? Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini banyak situasi dan keadaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka bacaan kita saat ini hendak mengingatkan tentang kesungguhan kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Dapat diibaratkan kita sedang dalam medan perang. Siapa yang akan menang? Kita atau lawan kita? Hanya ada dua kemungkinan, kita dibunuh oleh lawan atau kita yang membunuh lawan. Jika dari strategi perang dapat dikatakan bahwa kita pasti menang melawan musuh kita, yaitu dosa. Sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, yaitu dosa, dan kuasa kemenangan itu telah dicurahkan dalam diri kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam bacaan kita hari ini, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tentunya akan dipertemukan dengan banyak sekali godaan. Melalui bacaan firman Tuhan saat ini, hendak mengajar kita supaya tetap menjadi pemenang melawan godaan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu, yang pertama, kesungguhan menjadi manusia baru yang mau terus untuk diperbarui. Kita patut bersyukur atas iman kita di dalam Yesus yang telah memberi kita anugerah keselamatan. Namun, tentu tidak cukup hanya sebatas status sebagai orang Kristen, tetapi tentunya kita harus mau diingatkan bahwa hidup sebagai manusia baru harus menerima pembaruan dan mau terus diperbarui. Jika suatu kebun telah dibersihkan, maka tentu tidak cukup hanya dibersihkan saja, tetapi juga harus dirawat dan ditanami dengan berbagai tanaman agar kebun itu menjadi kebun yang bersih dan produktif, bukan menjadi lahan kosong yang hanya ditumbuhi ilalang. Demikian halnya iman percaya kita tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus ada kesungguhan untuk mau mengembangkan diri sebagai manusia baru. Yang kedua, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tidak ada satu perbuatan benar yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita mungkin saja berkata, "Aku tidak akan melakukan dosa, aku tidak akan melakukan yang jahat." Namun, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa daging kita lemah. Jika hanya mengandalkan diri kita, tentu kita tidak akan sanggup
menghadapi berbagai godaan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jika kita bisa berbuat benar hanya mengandalkan diri kita, itu hanyalah sandiwara. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu roh yang mengajari, mengingatkan, dan yang memberikan hikmat bagi kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita senantiasa memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dan memohon kekuatan untuk melawan segala godaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose agar hidup sesuai dengan status baru, yaitu manusia baru. Sehingga satu keharusan bagi jemaat agar patuh dan taat kepada Kristus. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersama membaca Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 12-16. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kecenderungan untuk kembali dalam kehidupan yang lama bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasehati kita agar mematikan dan membuang manusia lama serta mengenakan manusia baru. Menjadi ciptaan baru merupakan anugerah Tuhan. Tetapi mengenakan manusia baru atau mematikan dan membuang kehidupan lama yang berdosa menuntut perjuangan yang terus-menerus tanpa henti dengan cara mempelajari firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan sambil selalu bersyukur kepada Allah. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru adalah sangat mungkin terwujud. Kematian Kristus memang telah membuat kita memperoleh pengampunan dosa. Akan tetapi, godaan untuk melakukan dosa masih ada, sehingga kita harus selalu berusaha mematikan keinginan melakukan dosa dan membuang dosa yang telah kita sadari. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus? Saudara-saudara, untuk menutup renungan ini, mari bersama-sama kita membaca dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita mendengar nasihat Paulus menjadi manusia baru yang penuh kasih dan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan dan landasan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita semua. Amin.

Pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Kristen dengan mengusung tema Mau Berubah yang disampaikan oleh Pendeta Ayu Febia dari Kota Surabaya, Jawa Timur, maka tuntas sudah kebersamaan kita di perjalanan Kediri sore ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda, kebersamaan Anda yang sudah hadir mulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga saat ini merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun jangan khawatir pendengar, perjalanan Kediri sore ini akan kita tinggalkan memasuki segmen Kediri malam ini yang akan dihadirkan oleh rekan Aril Fonda sampai nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Wali Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat pendengar, kita berjumpa lagi di esok pagi dalam perjalanan Kediri pagi ini.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, senang sekali saya Arvonda kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri Malam Ini ya. Edisi di hari Jumat ya, menjelang akhir pekan. Kalender 25 September 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti ya, merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi malam hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu, yang akan beristirahat ya, bercengkrama bersama dengan keluarga di rumah. Mudah-mudahan bisa menjadikan istirahat yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri sore ini. Dalam program Kediri malam ini kita memasuki penjajahan mini drama radio. Pada penjajahan mini drama radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Cahaya untuk Bima. Selamat mendengarkan.
2: Aduh, piringnya jatuh lagi Nisa. Ayah ceroboh ya.
3: Hehehe, nggak apa-apa ya, aku ambilin ya.
2: Jangan-jangan pecahannya tajam. Ini tangan kecilmu luka. Ayah aja ya yang beresin.
3: Tapi ayah kan suka lupa, kadang nggak hati-hati. Aku jadi pengen bantu.
2: Kamu selalu pengen jaga ayah ya. Padahal harusnya ayah yang jaga kamu.
3: Kita saling jaga ya, Yah. Kan kita cuma berdua.
2: Iya, cuma berdua. Tapi kamu kan cahaya ayah. Kalau gak ada kamu, ayah gelap sekali.

0: datang bukan untuk bertengkar. Aku cuma mau bicara serius.
1: Rani, jangan ambil Nisa dari saya, jangan.
0: Kau pikir aku kesini buat senang-senang? Aku ini adik dari almarhumah istrimu, Bima. Aku janji sama dia, Nisa harus punya masa depan. Tapi denganmu, Bim, aku takut masa depan itu suram.
1: Saya mungkin gak pintar, Rani. Saya suka bingung, suka lupa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya itu sayang sama Nisa lebih dari apapun.
0: Cinta saja tidak cukup. Anak itu butuh sekolah yang baik, bimbingan, lingkungan yang sehat. Kau kadang tidak tahu uang belanja harus bagaimana. Bagaimana kau mau besarkan dia sendirian, Bim?
1: Jangan bicara seakan-akan saya ini kosong, Loran. Saya ini ayahnya Rani. Ayah saya ini. Apa itu gak cukup?

0: Ayah, Tante Rani bilang aku mungkin akan tinggal sama dia. Itu benar.
1: Nisa, jangan dengar orang lain ya. Ayah janji, ayah akan selalu ada.
2: Tapi kalau aku pergi, ayah sendirian. Siapa yang ingetin ayah kalau makan? Kalau lupa kunci pintu gimana?
1: Jangan nangis, Tona. Ayah kuat kok. Tapi kalau mereka ambil kamu, jangan pernah lupa sama ayah ya.
2: Aku gak akan lupa, karena ayah itu rumahku. Kalau aku pergi, aku kehilangan rumah.

0: Bima, aku tahu kau itu sangat mencintai Nisa. Tapi apakah kamu tuh pernah berpikir kalau suatu hari kamu tidak mampu lagi menjaganya? Aku sanggup memberikan hidup yang lebih baik loh, Bim. Aku tuh punya pekerjaan dan aku juga punya rumah yang lebih layak.
1: Rumah layak? Apa artinya semua itu kalau tidak ada kasih? Nisa itu butuh orang yang cinta sama dia, bukan cuma atap yang tinggi.
0: Jangan buat aku jadi orang jahat, Bima. Aku hanya ingin menepati janji pada kakakku. Aku lihat setiap hari kau berusaha keras, tapi apa nyatanya? Sering gagal kan? Dan aku takut, Bima. Aku takut Nisa jadi korban dari kelemahan kamu.
1: Jangan sebut anakku Nisa korban. Dia bahagia. Kamu lihat kan matanya? Dia bahagia loh dengan saya itu.

0: Sidang dibuka. Kita membicarakan hak asuh atas Disa, putri dari almarhumah Risa dan saudara Bima suaminya sebagai pihak tergugat sebagai ayah dari Nisa.
1: Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik. Bima sebagai ayah memang menyayangi Nisa, tapi keterbatasannya itu sangat nyata. Selain memiliki keterbelakangan mental, dia juga belum punya pekerjaan tetap. Saya sebagai adik dari istrinya yang telah tiada, saya merasa bertanggung jawab pada ponakan saya Nisa. Saya bisa memberikan stabilitas yang dia butuhkan.
2: Yang mulia, saya memang terbatas. Saya sering salah. Saya lambat. Tapi satu hal yang tidak pernah salah, Yang Mulia. Saya mencintai anak saya. Saya tidak punya banyak uang, tidak punya rumah besar, tapi saya punya hati yang penuh untuk dia. Tolong, tolong Yang Mulia, jangan ambil Nisa dari saya.
0: Cinta bukan satu-satunya syarat untuk menjadi orang tua, tapi tanpa cinta, semua syarat tidak ada artinya.
1: Bima, kata-kata kamu tadi bikin semua orang di ruang sidang terdiam. Aku bahkan melihat Nisa memelukmu dengan mata yang penuh harapan.
2: Aku gak pintar, Rani. Aku gak tahu apa itu masa depan yang kamu maksud. Aku cuma tahu masa depan aku itu ya Nisa. Kalau dia hilang, aku juga hilang.
1: Aku cuma takut, Bim. Aku takut kalau kamu jatuh, Nisa ikut jatuh. Tapi mungkin aku salah. Mungkin aku yang harus belajar dari kalian berdua.
3: Ayah, lihat pelangi, cantik banget.
2: Iya, cantik ya. Sama cantiknya kayak kamu, nak.
3: Ayah adalah ayah paling hebat di dunia.
2: Terima kasih, Ana. Terima kasih, aku masih punya cahayaku.

0: Demikian tadi mini drama dengan judul Cahaya untuk Bima, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Ayah Bima diperankan Bejo Permana, Rani diperankan Olive, Nisha diperankan Ernisha, dan Fresi Oktora sebagai Hakim. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.
1: Baik, mendengar baru saja kita sudah simak bersama-sama di Taman Radio Persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Cahaya untuk Bima. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi, pendengar kita bergeser dalam nyanyian Galeri Komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro, satu titik kenal informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: literasi serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemarin di Pro 1 Kediri kanal informasi dan inspirasi, mendengar yang Anda masih bersama saya Arul Fonda. Kita memasuki penyajian galeri komunitas di mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti merapat ya pada pukul 21 Indonesia Barat. Dalam penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, mendengar saya akan mengangkat sebuah komunitas yang mungkin tidak banyak orang yang tahu ya, yang mana pagelaran Formula One ya, ternyata bukan hanya olahraga saja, di Indonesia terdapat sebuah komunitas yaitu penggemar dari F1 ya, yang mana di dalamnya anggotanya tidak hanya didominasi oleh para laki-laki saja ya, namun banyak juga mahasiswi ya yang juga bergabung. Dahulu penggemar kompetisi F1 atau Formula One kerap didominasi oleh laki-laki, namun kini tren tersebut pun nampak mengalami perubahan yang tidak disangka. Shiva Ranupani adalah salah satu bukti perubahan tren tersebut. Shiva merupakan anggota F1 Chapter Indonesia, komunitas penggemar F1 yang berdomisili di Malang dan juga Surabaya sejak tahun 2024. Dirinya bergabung bukan untuk mencari identitas sebagai fans perempuan, sederhana saja ya alasannya. Shiva hanya tidak ingin ketinggalan informasi nonton bareng atau nobar ya F1 atau Formula One di Malang. Namun mendengarnya dari grup percakapan dan agenda nobar itulah ya, dirinya menemukan ruang baru yang mana Formula One yang sebelumnya hanya dinikmati lewat layar kaca ya, kini bisa dibicarakan bersama dengan orang lain. Setiap race-nya menjadi alasan anggota komunitas berkumpul ya, yang mana hampir setiap race mereka mengadakan nonton bareng, memang tiketnya pun berbayar. Kalau memang tidak salah hanya Rp50.000 dan nanti akan diturkarkan ya oleh minuman juga makanan ya, yang berada di sebuah kafe ya. Lalu merchandise pun terkadang diundi ya. Jadi di tengah dominasi laki-laki, perempuan mulai semakin terlihat ya. Shiva sendiri merasakan perubahan tersebut dari jumlah anggota komunitas yang terus bertambah. Lalu seperti apa ya aktivitas ya dari komunitas penggemar Formula One yang terutama sudah digandrungi oleh para kaum hawa atau mahasiswi ya. Kita dengarkan kembali ada komposisi lagu dari Anji dengan judul Bukan Lelaki Sempurna.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

perempuan ya menyukai komunitas Formula One ya, tidak muncul begitu saja ya, media sosial menjadi salah satu pintu masuknya. Video pendek, konten edukasi, influencer hingga berbagai pembahasan tentang Formula One ya, membuat olahraga yang rumit tersebut pun terasa lebih dekat bagi para penonton baru. Tetapi mendengarnya semakin banyak perempuan yang masuk, semakin sering pula ya muncul anggapan bahwasanya mereka menyukai Formula One hanya karena pembalapnya yang ganteng. Pendapatan semacam itulah yang lebih banyak dirinya temui di ruang digital. Situasinya pun berbeda ketika berada di komunitas. Siva merasa perempuan dan laki-laki punya ruang yang sama untuk menikmati balapan. Ketika satu perempuan bisa begitu serius mengikuti race, semakin banyak perempuan lain mulai menemukan teman untuk melakukan hal yang sama. Tetapi ruang tersebutlah yang belum tentu tersedia di semua olahraga. Di sepak bola salah satunya ya, salah satu contohnya, di mana pengalaman perempuan bisa jauh lebih sunyi. Baik pendengar ya, informasi tentang komunitas pecinta ya atau penggemar Formula One yang ada di Kabupaten Malang ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Selamat mendengarnya, tepat pukul 21 kita bergeser dalam menjajan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Yang bisa merequestkan lagu saya Anda, lagu Indonesia lawas ya, dari tahun 60 hingga tahun 90-an ya, 2000-an boleh lah ya, ya. Melalui jalur on air ya, 0354 3101108 ataupun jawaban singkat WhatsApp juga SMS ya, telepon WhatsApp bisa, telepon telular pun bisa di 081 ya, 0354 3101108 ataupun di 0812 346 0029 atau di 0857 2535 2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenali informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
1: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 FM RRI Pro, satu ke diri kanal informasi dan inspirasi mendengarnya. Anda masih bersama saya Ariel Fonda. Kita memasuki penyajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori red, lagu yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya. Lagu Indonesia lawas ya. Lalu jalan on air ya, 0354311108 ataupun jauh pesan singkat WhatsApp juga sama telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-289 atau di 0857-253-5250. Jalan on air sudah ada yang masuk, kita sapa dulu sebentar Pak Muroto nggih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Warlah.
0: Lewat lah.
1: Selamat malam,
0: Bos. Selamat malam, Bosku. Gimana kabarnya, Bosku? Yang purba.
1: Kabar insyaallah baik juga. Sama juga baik, Bosku.
0: Alhamdulillah kabarin. Baik, Bosku. Pangestu, Bosku. Monggo, Bosku, apa nih lagunya, Bosku?
1: Gimana?
0: Apanya gimana?
1: Lagunya tak ada. Julius Tanggang ya Mas ya.
0: Hah? Julius Tanggang?
1: Julius Tanggang Maria.
0: Julius si Tanggang. Oke, Maria.
1: Oh, iya Maria.
0: Oke, betul. Yuk salam-salamnya monggo.
1: Iya, salamnya untuk siapa itu, Pak Mariono di Kanamaru, salam malam. Sehat selalu.
0: Nggih.
1: Ada lagi Pak Slamet.
0: Heeh.
1: Kami selamat malam, saya selalu Pak Slamet.
0: Oke.
1: Semangat.
0: Inggih, leres.
1: Sambil menikmati ruang rindunya Bosku iki lemah banget.
0: Iso ae. Lanjut.
1: Ya dalek itu.
0: Inggih,
1: heeh. Oke, Putra Tutu selamat malam.
0: Oke, Mas Putra Tutu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ada Pak Sukardi,
0: okay.
1: Bung Berdi.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bung Bani.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bu Sita.
0: Bu Sita.
1: Nambani.
0: Oke.
1: Okay. Malam.
0: Oke.
1: Okay. Berarti juga ada Tanginda,
0: Bapak
1: Bu Siti Aisyah.
0: Siap.
1: Ada Bu Rini.
0: Oke.
1: Okay. Dan semua saja.
0: Semuanya aja. Makasih Bosku.
1: Selamat malam.
0: Inggi.
1: Semangat. Iya bisa nyambi pendek ya nih ya.
0: Apanya?
1: Anu nonton dua.
0: Kok ya dibuka lho. Wis ta lareren embu.
1: Mbuh.
0: Matur panuwun.
1: Ya dah, suwun-suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, lo. Tadi ada Mas Putra Tutu. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat
0: lewat lagu. Mas Putra, gimana kabarnya, Besti?
2: Alhamdulillah sehat. Ada panda makan pelem.
0: Cakep.
2: Mas Arif Wanda, selamat malam.
0: Ini lagi nonton bola kah?
2: Iya betul. 100.
0: 100. Gimana menang apa enggak ini malam ini?
2: Menang 1-0 lawan Singapura.
0: Lawan Singapura ya, alhamdulillah.
2: Walaupun Indonesia tetap di orang terus ini.
0: Gak apa-apa. Ojok goyang pokoknya.
2: Semestinya kebobol.
0: Nah, gih. Lagunya apa nih, Besti?
2: Aku tadi harus minta yang kamu sudah putar kok sudah diputar dulu.
0: Lo, kita sehati lo, Besti. Yang lainnya lo, Besti apa, Besti?
2: Aku tak minta kolam susu, Aris.
0: Kolam susu?
2: Ah.
0: Oke, kolam susu kalau kayak gitu. Dari siapa itu?
2: Dari Gus Bos.
0: Oke, siap. Yuk, salam-salamnya monggo.
2: Ada.
0: Salamnya
2: untuk Ayang Purba tadi. Terus Mas Gilang. Pak Munoto. Terus Bunda Epi. Pak Agus. Ayang Slamet.
0: Oke.
2: Terus semuanya teman-teman. Oh iya, aku mau tanya itu kok caranya kok timbul tenggelam.
0: Ah, enggak tuh, ada saya.
2: Oh, gitu ya.
0: Kan sambil ngetik ya, ini. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut, bentar ya Pak Widing, ya. Ada Pak Sukarjo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu
3: dan memori lewat
0: lagu.
3: Sehat Mas Ari.
0: Alhamdulillah pangestu, Pak Sukarjo sehat nggih.
3: Luar biasa sehat ini Mas Ari.
0: Alhamdulillah siap.
3: Iya, ini menang loh Mas Ari.
0: Menang ya. Saya masih susah nih mau nonton gimana.
3: Tapi mudah-mudahan enggak kebobolan lah.
0: Amin, amin, amin.
3: 1-0 enggak apa-apa, yang penting menang.
0: Yang penting menang. Besok lawan Malaysia menang lagi gitu kan Pak Sukacing nggih?
3: Iya, mudah-mudahan.
0: Heeh, oh, benar.
3: Ya Mas Aril, nanti ya, kalau ada dari ada rindu untukmu ya.
0: Dari siapa
3: dari
0: itu?
3: Dari Fani Fabiola.
0: Fani Fabiola. Oke, boleh. Siap, monggo salam-salamnya. Ya.
3: Salamnya tadi ada Mas Putra juga yang Purba, Pak Mariono, Pak Karyoto, atau Pak Selamat di Kalang Bria, selamat malam.
0: Benar.
3: Juga enggak ketinggalan di kota ada dulu Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto, Pak Agus, Pak Sujianto, terus Pak Uki ya di Bangsal itu selamat malam juga. Terus Bu Siti Aisyah, Bu Rini, enggak ketinggalan juga di Pari ada Bobo Bani. Terus lagi Bu Sita, Mbak Niar. Terus yang Rahmat, Pak Stiopo juga Pak Haji.
0: Oke. Okay.
3: Juga Pak Ucok ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus Bu Eti di Kalimantan juga Bu Farida, Mbak Yona, Mbak Pina, Mas Freddy sama Putri ya. Selamat malam Pak. Saya duluan Mas Freddy ya. Tunggu sebentar.
0: Oke, siap.
3: Jika enggak lupa ada Pak Ramadan ya juga Mas Budi ya di Tokyo malam juga.
0: Siap.
3: Terus sahabat kita di Garut, Mas Irwan,
0: Kang Irwan,
3: juga ada Dinda ya
0: Di Bogor,
3: terus ya, kalian juga.

0: Bapakku Pak Munoto, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat tuh, waras.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Ariel keluarga?
0: Pangestu insyaallah, Pangestu insyaallah. Pangestu.
1: Alhamdulillah. Yang penting sehat.
0: Sehat, bahagia kalau kata Pak Sukarji mah.
1: Pokoknya yang penting apapun yang terjadi disyukurin,
0: dinikmatin. Leres.
1: Biarpun panas tetap dinikmatin.
0: Leres kalau kayak
1: yang
0: gitu.
1: Yang penting bukan panasnya hati.
0: Ah, panas hati rasakno dewe-dewe. Ya. Nggih, lagunya apa Bapakku?
1: Lagunya nanti ku cari jalan terbaik sudah ya Pance ya.
0: Pance Pondak.
1: Sudah ya.
0: Sudah tadi, heeh. Oh.
1: Nanti cinta sebening bun aja. Ya.
0: Cinta sebening bun. Dari siapa itu?
1: Dari Ebit.
0: Oke, siap. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya ngikut Pak Sukarji tadi aja, yang Purbo ngikut Putra Tutu udah lengkap itu semuanya.
0: Lengkap nggih.
1: Ya. Nggih. Nebeng aja katanya enak kalau nebeng.
0: Nah, gitu. Katanya nebeng enak gitu katanya. Nggih, siap.
1: Biar yang belakang cepat kebagian.
0: Nggih. Inggih, leres.
1: Ariel, terima kasih waktunya.
0: Inggih.
1: Mudah-mudahan selalu diberkahi kesehatan ya.
0: Oke.
1: Keluarga.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nggih, Bu Farida, ini ada Pak Widi di Tokyo. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Bang Narin. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Pak Widi gimana, sehat nggih?
2: Oke, sehat.
0: Puji
2: lama
0: Tuhan.
2: Sekali ya enggak dulu.
0: Ah, lama sekali bener Pak Widi, bener. Di Tokyo nih saya kira lagi jalan-jalan ke Eropa.
2: Bukan baru ini cuacanya agak buruk, ada banjir.
0: Gitu.
2: Rusia satu minggu ya. Satu mingguan.
0: Oke.
2: Berturut-turut itu satu minggu.
0: Berturut-turut nggih.
2: Banjir rumah tenggelam ya.
0: Siap.
2: Jembatan bocor.
0: Masyaallah.
2: Pokoknya tenggelam dah rumah itu yang
0: masya Allah.
2: Di tangga luar itu.
0: Masya Allah. Tapi aman semuanya nggih?
2: Ya kalau di tempat Widi itu ya aman, syukurlah. Gak ada yang banjir, cuma hujannya aja deras.
0: Hujannya aja deras, masya Allah. Nggih, sehat-sehat selalu nggih Pak Widi nggih. Doa terbaik
2: untuk
0: Pak Widi.
2: Yang sama yang mengalir.
0: Nggih, siap. Monggo lagunya. Apa ini? Indonesia lawas.
2: Obi Mesak ya.
0: Obi Mesak ya, mana?
2: Cobalah untuk mengerti. Dari Obi Mesak.
0: Cobalah
2: untuk mengerti.
0: Cobalah
2: untuk mengerti.
0: Siap. Monggo salam-salamnya ya. Yuk.
2: Salam-salamnya ya. Baru lewat ada Pak Tertenga ya.
0: Nggih, ada Pak Munoto.
2: Pak Munoto ya.
0: Nggih,
2: ya.
0: Pak Munoto leres.
2: Kemudian ada Bu Farida.
0: Ada Bu Farida leres.
2: Gabung.
0: Heeh.
2: Di belakang ada Bu Farida ya?
0: Iya, ini Bu Farida lagi gabung ya, ini. Iya. Di belakangnya dengar.
2: Malam ya Bunda. Sebentar dulu ya Bunda. ada Ayu masuk di Maluku Tengah. Kemudian ada Pak Sutarji, Zainal, Pak Pedi di Merauke, ada Bu Tri, Bu Pipi.
0: Oke. Okay.
2: Sudah ada Pak Andi di Batam. Nama okay. Sari juga di Sulawesi Barat. Ada Bu Rini Ayu. Ada Mas Gilang di Kertosono.
0: Di Kertosono.
2: Gimana kabarnya? Ada Bu Iti di Samarinda, ada Mbak Yamanda,
0: Leres,
2: Siti Aisyah,
0: Bu Siti Aisyah,
2: yang Purba, Mbak Dewi, Pak Agus di Kediri, Pak Nasrun di Pandu, Bang Juri Manado, Pak Ahmad juga, Pak Monoto, Pak Ina de Riau, Lido, Bang Lei, semuanya itu salam.
0: Semuanya aja. Inge. Ya, terima kasih.
2: Selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih. Siap, terima kasih.
2: Sayonara.
0: Sayonara. Lanjut lagi di belakang Bu Farida. Di belakang Pak Widi ada Bu Farida. Bentar Pak Sieko nggih. Bentar lagi Pak Sieko. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Salam Ruang Rindu. Rindu memori lewat lagu.
0: Ayo. Bu Farida, gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, barokallah. Inggih, siap. Mau request lagunya apa nih, Bu Farida?
3: Kalau lagunya Eren boleh masuk itu ya, Bang
0: Ariel? Eren?
3: Iya.
0: Judulnya apa dulu?

0: masih belum kayak yang kalau Aaron ini. Aaron masih belum boleh.
1: Bisa?
0: Belum boleh, belum boleh.
1: Makasih Bang Ari.
0: Belum boleh Bu, belum boleh, belum boleh.
1: Pilih dari dia Fakih.
0: Dia Fakih?
1: Dian Fakih.
0: Oh Dian Fakih. Judulnya?
1: Judulnya Bermimpikah Aku.
0: Bermimpikah Aku.
1: Ada ya.
0: Oke ada. Yuk monggo yuk.
1: Oke mau kirim salam monggo, tadi ya monggo. Sebelum Pak Widi ada Pak Munoto ya.
0: Inggih Pak Munoto leres.
1: Iya salam sehat buat Pak Munoto. Ada Pak Widi juga juga ya salam sehat. Ada Pak Sukardi, Pak Zainal, Pak Freddy, Bu Utri.
0: Oke.
1: Ada yang dari Samarinda Bu Pipit ya.
0: Bu Pipit leres.
1: Pak Cahyo, ada Pak Slamet, Bu Ridi, Ayu Dinasohi, Kang Ahmad Irwan, Bani, Ledul, siapa lagi? Pak Benijo,
0: siapa lagi? Pak Benijo,
1: Pak Nasdron dari Palu, Pak Mariono, Pak Sudianto, ada Kang Ahmad Irwan, ada Cigure Jakarta, Ibuba, Pramudan di Sorong,
0: Bu
1: Biasa, ya. Ada Mbak Nir juga, Mbak Wanda, sama semuanya ya.
0: Semuanya aja, Inge, siap.
1: Sampai Marauke,
0: Inge. Terima kasih.
1: Bang Aril dilanjut ya.
0: Iya, terima kasih Bu Rida.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ada Pak Setioko, selamat malam orang rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bapakku gimana kabar, Pak Setioko?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Gimana, Mas Ari?
0: Alhamdulillah, pangestu insya Allah, bapakku. Yuk gimana, yuk gimana, mau request lagunya apa? Roman gak boleh lo ya.
2: Duh, gak boleh.
0: Gak boleh, no.
2: Ini apa ya?
0: Apa mau bukuku pinjam?
2: Aja, bento aja.
0: Oh bento. Inge monggo salam-salamnya yuk.
2: Ya salamnya untuk Pak Sukarji. Sukarji Kawak Purbo, Pak Purbo, Pak Lamot, Pak Sugeng. Putra Tutut, Pak Mariono. Rahmat, Pak Zainal.
0: Oke.
2: Lalu siapa ya?
0: Siapa
2: Mama
0: ya?
2: Wanda.
0: Mama Wanda.
2: Lalu ada juga Bu Eti,
0: Bu Eti,
2: Sita,
0: Bida,
2: Bu Yuli,
0: Bu Yuli,
2: Bu Lili, Sahrini.
0: Bu Sahrini, oke, Oke deh kalau kayak gitu.
2: Nah, waktunya saya tunggu di mana nih?
0: Di Terminal Parimawon.
2: Oh di terminal ya.
0: Inggi.
2: Sana ya.
0: Inggi.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ada yang masuk jalur on air. Halo selamat malam orang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Mbak Ida.
3: Gimana
0: gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mas Aril.
0: Ya seperti inilah.
3: Pulang dong. Petarung
0: cari. Oke, yuk apa nih lagunya Mbak Ida?
3: Lagunya Silvi.
0: Hah?
3: Silvi.
0: Jangan dong.
3: Yang nanti.
0: Oh, oke. Apa itu?
3: Yang biasanya tuh Mas Ari, orang tua itu loh.
0: Apa sih? Ego wong tua.
3: Iya,
0: ya.
3: Makasih ya Mas Ari.
0: Sekarang apa lagunya?
3: Sekarang. Sekarang Mayang Sari.
0: Mayang Sari yang judulnya?
3: Tiada lagi.
0: Oh, tiada lagi. Oke, salam-salamnya monggo.
3: Salam. Bah selamat.
0: Mbah selamat, sehat, Mbah selamat.
3: Iya. Itulah jumlah Saril.
0: Oke deh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk terima lagi. Yuk ada Pak Agus. Selamat malam orang rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Harus. Selamat
0: siap.
2: Malam. Selamat malam.
0: Malam.
2: Ruang rindu, ruang rindu lewat lagu.
0: Siap, Pak Agus. Gimana kabarnya nih Pak Agus nih?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Harus. Sehat ya.
0: Pangestu, no, insya Allah sehat. Barokallah.
2: Inggih. Ya, Mas, saya doakan Mas semoga cepat umrah,
0: amin.
2: Mas
0: ya, haji, Mas. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, mau request lagunya apa ini?
2: Saya mau minta lagunya Gelas-gelas Kaca, Mas.
0: Gelas-gelas.
2: Dari Nia dan Niati.
0: Oke. Salam-salamnya monggo Pak Agus.
2: Salam naik Pak Sukardi, ikut Pak Munoto, ikut yang udah naik semua itu.
0: Oke. Baik.
2: Makasih ya, Mas.
0: Terima kasih.
2: Makasih lagunya.
0: Inggih. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengarnya kita putarkan dulu ya kesan pendengar semuanya mau masuk lagi nanti di segmen kedua ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Oke, kembali lagi menjajan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori erat lagu. Sudah saya hadirkan tadi, ada kesan pendengar semuanya. Sudah ada masuk lagi jalan air, sapa dulu ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Betul, betul.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik-baik, sehat dan aman terkendali.
0: Alhamdulillah. Panas ya kasak, Pak?
1: Apa?
0: Panas.
1: Panas banget, kalau malam dingin-dingin banget.
0: Engki. Di mana Jember, Mpian?
1: Bagaimana?
0: Jember mananya?
1: Apa?
0: Jember di mana?
1: Ada di Desa Candijati,
0: Engki.
1: Kecamatan Arjasa.
0: Oh, Arjasa.
1: Jember Maju.
0: Oh, di Arjasa sana, Jember Arjasa. Ya, ya, ya, ya. Dingin itu di situ Arjasa itu.
1: Dingin bener. Banget, aman terkendali.
0: Aman terkendali.
1: Itu doa barokah.
0: Benar.
1: Masyarakat.
0: Engki, kalau Jember banjir situ Bondo terlelep itu.
1: Iya, itu karena airnya kan dari atas.
0: Engki. Benar. Siap. Pak Ahmad, mau request lagunya apa nih Pak Ahmad nih?
1: Lagunya dari Obi Mesak.
0: Obi Mesaknya sudah keluar.
1: Obi Mesaknya sudah keluar.
0: Engki.
1: Itu dari Ebit GAD aja.
0: Ebit GAD sudah keluar juga tadi. Yang barusan.
1: Keluar. Yang enggak keluar siapa
0: itu? Yang enggak keluar ada siapa ada ya? Bruri. Ada Bruri.
1: Bruri Poso 5 Kerinduan.
0: Kerinduan Engki. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya untuk Mas Andi di Kediri, juga ada Bapak Andre ya. Di Kediri juga ada Bapak Nasrun.
0: Bapak Nasrun.
1: Heeh. Juga ada Ibu Meti.
0: Oke. Engki.
1: Selamat malam dan salam sehat selalu. Ada siapa? Mas Hendro ya di Kediri ya. Juga okay. Ada nyonya siapa itu di Nganjuk?
0: Hah? Di Nganjuk. Tahu ning pula.
1: Nyonya Elizabeth dengan
0: Nyonya Elizabeth sudah enggak ada, Pak Abdullah.
1: Apa?
0: Bunda Elizabeth sudah meninggal.
1: Oh, yang di Inggris itu.
0: Engki, yang di Paris ini, Engki.
1: Mbak paham gambaran bahasa nasionalnya Madura.
0: Bo, tangi bu pada situ Bondo, Pak.
1: Oh, situ Bondo Kak Dima Ajunan.
0: Pada kota kaule, tapi jangan pakai bahasa Madura di sini, nggak ngerti semua nanti di sini. Kalau di Surabaya nggak apa-apa, masih ada Madura-Maduranya.
1: Iya, kalau di sini di Kediri.
0: Jangan.
1: Banyak jawabannya, mohon maaf.
0: Nah, Engki, benar. Lanjut.
1: Oh, situ Bondo.
0: Iya.
1: Ayah orang Kediri ya.
0: Oh, enggak, ayah orang Malang malah.
1: Oh, gitu. Salam kenal sama ayah dan bunda.
0: Engki, siap.
1: Amin.
0: Lanjut.
1: Kalau main-main ke situ Bondo, mampir.
0: Siap, insyaallah. Insya Allah ke Jember ke aja saja.
1: Semoga tambah sehat.
0: Amin. Matur bahnuun. Inggih.
1: Salamnya untuk semuanya.
0: Semuanya nih, aja. Inggih, siap.
1: Yang sudah kenal, salam kompak.
0: Selalu. Inggih, siap. Terima kasih.
1: Mas Adil, selamat bertugas.
0: Inggih.
1: Ini nomor HP saya, Mas Adil.
0: Inggih, siap.
1: 085-236-173-484.
0: Di, tidak ada WA-nya aja dengan.
1: Lo udah punya WA Wong Cili.
0: Wong Cili
1: di desa di pinggiran.
0: Oke. Nanti next-nextnya nanti tak coba tak minta nomornya. Okay. Terima kasih.
1: Inge.
0: Waalaikumsalam.
1: Maaf bila ada tutur kata yang
0: aman. Insya Allah.
1: Pak. Matur sekelangkong. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bye. Ada di belakang Pak Abdullah, Ahmad Abdullah, ada Bu Siti Aisyah ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
0: Memori. Lewat lagu, sampai lali. Bu Siti, gimana?
2: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah sehat, Pak.
2: Mas Andi kok juga pandai ya bahasa Madura?
0: Ya bisa. Di mana bumi berpijak, di situlah lagi dijinjing.
2: Insya Allah. Bukannya kok cuma tojuk-tojuk
0: ya? Tojuk-tojuk, tojuk itu duduk ya.
2: Iya.
0: Geng. Siap. Bu, mau request lagunya apa ini?
2: Request Pujaan Hati bisa, Mas?
0: Bu, belum bisa dong. Yang lainnya
2: belum
0: dong.
2: Bisa.
0: Belum bisa.
2: Diusahakan juga bisa, Mas.
0: Hah?
2: Diusahakan enggak bisa ya?
0: Diusahakan nanti jam 11, jam 23 nanti tak putarkan di sana aja.
2: Aku udah tidur.
0: Nah, kalau di sekiri sekarang belum boleh.
2: Kalau kasih tak sampai.
0: Kasih dari siapa itu?
2: Dari Padi.
0: Kalau kasih tak sampainya enggak, belum bisa kayak ini.
2: Kasih tak sampai Padi.
0: Belum bisa. Belum yang bisa. Lawas.
2: Coba pilihkan, Mas.
0: Ah, aduh. Ada Tantu Yahya, ada juga nih aku nih, The Loyit. Ada.
2: Selain
0: ada Tantowi. Ada
2: titik. Dari anu Selain Seven, Mas.
0: Masya Allah, belum.
2: Gavis, eh? Juga.
0: Oh, jangan 2000-an lah. Itu masih 2000-an, jangan dong. Farid
2: mau. Biasanya kan sampai 2000 tuh, Mas.
0: Jangan lah, jangan 2000-an dulu. Kita yang
2: ini enggak bisa untuk hari ini gitu.
0: Farid ya mau ya, Farid ya. Carmila
2: nyerah,
0: mau.
2: Nyerah.
0: Carmila mau ya. Oke, ya. Yuk salam-salamnya monggo yuk.
2: Salam buat Ibu Farida, okay. Pak Bu. Pak Widi Tokyo.
0: Oke. Okay.
2: Bung Freddy Merauke.
0: Oke.
2: Sama Ibu.
0: Oke. Okay.
2: Kang Ahmad Irwan.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Dinda Bogor. Pak Sukarji Minggiran. Sekeluarga. Pak Sujanto Bandar.
0: Oke.
2: Okay. Bu Rini Wates.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
2: Pak Slamet, ya Allah lupa.
0: Masya Allah lupa.
2: Pak Slamet.
0: Mesti sama Ariel lupa ya. Ada apa ini sama Ariel?
2: Dan cepat sembuh.
0: Inge, amin.
2: Sudah sehatnya. Oh sudah sehat.
0: Oh sudah kali. Sehat. Oh, iya benar.
2: Iya, sudah dikembalikan nikmat sehatnya.
0: Amin. Alhamdulillah.
2: Yang korbo.
0: Ini kerpe aneh lali koyo iki keto aneh. Ngiling-ngiling soal ini.
2: Mas Putra Tutu.
0: Lanjut.
2: Mas Gila.
0: Mas Gila.
2: Arif. Bu Rini Wates
0: dan semua. Semua alhamdulillah. Mari cari.
2: Dengarkan dimanapun Anda berada. Salamnya sehat, sukses.
0: Matur mah. Matur mah nuwun. Inggih.
2: Mas Arif.
0: Inggih.
2: Selalu sehat, sukses.
0: Amin.
2: Bahagia di negara.
0: Amin. Terima kasih.
2: Makasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya saya bergeser dari orang dulu bentar, Bu Sulis. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Bapakku Pak Slamet.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya Pak Slamet nih? Sudah sembuh ya? Alhamdulillah.
4: Sudah sembuh, cuma badannya masih lemes, saraf-sarafan gitu.
0: Oh gitu. Dibanyak makannya, obatnya jangan lupa diminum, nggih.
4: Banyak minum tertib, satu hari dua kali, yang satu siang, yang satu malam.
0: Jangan sampai lupa, nggih.
4: Nggih.
0: Amin.
4: Tapi ini berhubung kemarau panjang, daun-daun kering.
0: Putarkan
4: daun-daun kering dari Maya Romantir.
0: Ya. Oke, daun-daun kering Maya Romantir. Siap.
4: Ya, daun-daun yang baru kan tadi. Cahayu, yang anu.
0: Siapa?
4: Mbak Siti Aisyah.
0: Bu Siti Aisyah, leres.
4: Ya, terima kasih salamnya. Terus yang tadi yang kurba yang masuk, terima kasih juga Pak Putra Putu, Bu Farida, Pak Setioko. Terus Mbak Ida ya, terima kasih anu doanya. Terus Pak Sukarti, Pak Widi, Pak Agus ya.
0: Oke.
4: Dan semua saja.
0: Semuanya aja. Inge. Ya,
4: semua karena dari saudara-saudaraku yang
0: baik. Amin.
4: Mendoakan.
0: Amin.
4: Jangan tidak terhingga.
0: Inge.
4: Dan terus satu RRI satu untuk obat. Satu sana obat.
0: Amin. Masya Allah. Siap. Satunya
4: Bung Anun Naaril ini.
0: Inge.
4: Yang suaranya kan.
0: Inggih.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Inggih.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Mariono, Pak siapa? Pak Mariono yang ketawa, Pak Mariono. Bentar lagi Pak Mariono tak bacakan ya. Ya di jalur telepon masuk ada Bu Sulis. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu lagi rindu.
5: Rindu lewat muridan lagu.
0: Siap, Bu Sulis, gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah, kakak serah-serah basah.
0: Alhamdulillah, enggak apa-apa, banyak minum air putih, nggih. Siap, inggih. Apa nih lagunya, Bu Sulis?
5: Lagunya Tirai, Rafika Duri.
0: Tirai, Rafika Duri. Siap, salam-salamnya monggo.
5: Salamnya buat semua jam ikut.
0: Inggih.
5: Rangkul.
0: Sekerangkul jadi satu nggih. Siap.
5: Inggih. Karirnya selamat bertugas sehat.
0: Terima kasih. Amin. Matur bantuan sehat-sehat selalu Bu Sulis.
5: Inggih. Ya, engkau meeting. Catatan Anda senang sekali. Engkau meeting.
0: Apa itu? Engkau meeting. Oh alah. Oh ya ya ya ya. Nggih nggih nggih.
5: Kapan nang sikit-sikit aku tahu.
0: Nggih, siap siap siap. Barakallah. Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih. Nggih Bu Sulis.
5: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, saya bacakan satu lagi ya dari Pak Mariono di Karawang Tulung Agung ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lagu ya. Dari Pak Mariono minta diutarakan Saat Indah Bersamamu. Oke. Yang siapa tadi? Bu Siti Aisyah. Pak Mariono, boleh enggak sih ya lagunya ya? Apa namanya? Oke, deh, nanti kita putarkan ya. Requestan dari siapa? Dari Bu Siti Aisyah. Tadi Bu Siti Aisyah request lagunya apa? Eren nggak salah tadi ya. Saya putarkan nanti ya. Oke, siap deh. Nanti yang Saat Indah Bersama saya putarkan juga ya. Salamnya tuh Bu Eti, ada Bu Siti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, ada Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Lekdul, Pak Sugianto, dan pendengar semua RRI Kediri ya. Bersama dengan Kak Arifonda, selamat bertugas, berikan kesehatan, bagian rezeki berkah, amin ya. Oke, kita putarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus, jangan mama-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan Memori Rat Lagu.

Oke, kembali lagi dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dari jalur on air saya hold dulu nggih. Saya coba bergeser di jalur pesan singkat, ada dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri ya. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, gitu katanya. Dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri meminta request Lahari Nordi dengan judul Andaikan ya. Salamnya untuk fans ya, dari Kediri dan juga Pak Sukarji ya, dari Pak Ugik di Bangsal Kota Kediri. Oke, Pak Ugik ditunggu lagunya nggih. Di belakang Pak Ugik ada dari Suster Yuli ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya request lagunya Tikar Merah dari Nia dan Niati. Ya, udah keluar ya Tikar Merahnya, tapi insyaallah tak putarkan lagi nggih. Insyaallah ya. Salamnya untuk Makmi, ada Bunda Sita, ada Bu Siti Aisyah, Lekdul dan semuanya aja ya. Selamat beristirahat ya untuk Mas Harinnya, selamat tugas. Terima kasih sama-sama Suster Yuli. Sehat-sehat selalu ya. Suster Yuli dan juga ada Makmi juga ya. Semangat-semangat pokoknya ya. Doa terbaik untuk panjenengan berdua. Bergeser lagi ada Pak Gun di Kota Kediri.

Jadi malam ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori red lagu ya. Pak Gun di Kota Kediri mau request lagunya I Sugianto, Memori Januari. Oke deh, siap ditunggu Pak Gun ya. Oke, kita putarkan lagi pendengar ya, requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori red lagu.

Oke, baik pendengar, dan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam menyajikan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori erat lagu. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi malam hari ini. Ya, ramai sekali ya. Ada Yang Purba, ada Mas Putra, ada Pak Sukarji, lalu ada Pak Munoto, ada Pak Widi, ada Bu Farida, Pak Setioko, lalu ada Mbak Ida, lalu lanjut ada Pak Agus, ada Pak Ahmad Abdullah ya di Jember, lalu ada Bu Siti Aisyah, Pak Selamat, ada Bu Sulis, Pak Mariono, ada Pak Ukik, Mr. Yuli, dan ada Pak Gun ya. Sebenarnya ada Bu Rahayu ya di Kuatian Tulung Agung ya, namun dihapus ya WA-nya ya. Namun ya Bu Rahayu nih, memang banyak sekali ya, alhamdulillah insya Allah ya, yang masih belum terputar ngapunten nggih lagunya nggih. Saat lagi tepat waktu 23 kita bergeser ya untuk penyajian Harmoni Malam yang akan memberikan kumpulan musik sampai dengan tim rapat pukul 24, lalu dilanjutkan renungan malam juga tutup siaran ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja.
0: Aja ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda,

0: Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
1: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
0: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Dok, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
1: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
0: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
2: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.

0: Sayang. Eh, Mama.
1: Iya, Pak.
0: Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Di bumi yang luas ini, salah satu bagian yang terpenting,
1: apa
0: yang
1: tuh
0: paling indah,
1: apa tuh, Pak?
0: Yaitu sini, hidup bersamamu.
1: Papa bisa aja deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik pendengar ya, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 25 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja tugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Gerili, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda, membuka jumpa kita dalam perjalanan ke diri pagi ini, yang sesaat lagi akan kita buka dengan hadirnya Mutiara Pagi, produksi program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kita akan hadirkan kembali Ustadz Muhammad As'ad Effendi, PhD Fiskwa, selaku dosen Universitas Trade Indonesia dan juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan, Kota Kediri, Jawa Timur, yang mana beliau akan menghadirkan tema Tausiah Islam di pagi hari ini terkait dengan seni memahami takdir. Sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan Anda dipersilakan untuk bergabung di program 1 RRI Kediri kali ini melalui line interaktif di 0812-3460289 untuk langsung berbincang, sharing interaktif bersama Ustadz As'ad di pagi hari ini. Anda juga boleh mengakses 0857-2535-2550 dan juga di line telepon kami di 0354-310-1108. Kebersamaan kita sebentar nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar, diikuti dengan hadirnya Warta Pagi yang akan kita hadirkan kembali dari Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan relay selama 30 menit hingga nanti merapat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadir terus untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan ke diri pagi ini, masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita memasuki segmen pertama program Mutiara Pagi bersama Ustadz As'ad hari ini, kita coba dengarkan terlebih dahulu pendengar pengajian Al-Quran. Kali ini ada surat Al-Hijr ayat 80 yang akan kita dengarkan bersama.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

واخفض جناحك للمؤمنين وقل

Kita baru saja mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 80. Mudah-mudahan bagi yang membacakan dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah kesehatan jasmani rohani, jiwa raga, lahir dan batin kita. Berkah kelancaran atas segala macam urusan-urusan kita dan berkah kemudahan atas segala macam persoalan kita. Dan amin ya rabbal alamin. Dan saat lagi mendengar, kita akan hadirkan kembali Ustadz Muhammad As'ad Effendi yang akan menghadirkan tema tausiah seni menikmati dan juga menerima takdir di edisi hari ini. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi di 100,2 MHz di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Pendengar, kita memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi hari ini yang dipancarluaskan secara langsung dari Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Edisi spesial akhir pekan hari ini, Sabtu 26 September 2026, kita akan hadirkan kembali Ustadz Muhammad Al-Saad Effendi, PhD Fiskwa. Beliau merupakan dosen Universitas Trade Indonesia yang juga sekaligus merupakan pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan Kota Kediri di kampus Universitas Trade Indonesia. Dan pendengar, seperti yang tadi sudah kami informasikan, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengusung tema Seni Memahami Takdir. Saya undang Anda kembali untuk bergabung di 0812-3460-289 atau juga di 0857-2535-2550 di jalur WhatsApp, baik itu chat maupun telepon, atau di jalur on air di 0354-310-1108 untuk langsung berinteraktif bersama Ustadz As'ad Effendi di pagi hari ini. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz As'ad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini lama tidak bertemu di udara ya dengan Ustadz As'ad. Alhamdulillah bisa ketemu kembali Ustadz pagi ini.
2: Betul, alhamdulillah. Inge.
1: Baik, Ustadz As'ad sehat juga ya kabarnya ya pagi ini?
2: Alhamdulillah,
1: insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Ustadz, monggo, ini menarik dengan temanya hari ini seni memahami takdir. Manakala takdir ini dikorelasikan dengan seni dan dikorelasikan lagi dengan perspektif Islam, kira-kira seperti apa ini? Tentunya akan sangat menarik untuk kita perbincangkan di pagi hari ini lewat kajian yang disampaikan oleh Ustadz As'ad. Silakan untuk mukadimahnya, Ustadz As'ad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur. Sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu kita bisa berharap hari ini kita bisa menambah kebaikan-kebaikan kita dan tentunya mengurangi kesalahan-kesalahan kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita harus mengawali pagi kita dengan kebaikan.

takdir itu dari sekedar keyakinan di kepala menjadi satu ketenangan di hati. Karena sahabat-sahabat, bicara tentang takdir ini, kita bicara satu pilar penting dalam hidup kita, yaitu iman kepada qodok dan qadar. Nah, apa sih iman kepada qodok dan qadar, sahabat-sahabat? Ini menjadi rukun iman yang keenam, di mana menjadi tugas kita untuk tidak sekedar mengucapkan bahwa saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, pemahaman itu akan muncul ketika kita benar-benar memahami apa sebenarnya takdir itu. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang takdir itu, kita biasanya mendengar kata qada, kita biasanya mendengar kata qadar, begitu. Nah, ulama itu berbeda pendapat tentang urutannya. Artinya, ada satu ulama menyampaikan qada itu apa? Qada itu ketetapan Allah sejak kita belum dilahirkan. Ketetapan Allah yang sudah ditulis kisah hidup kita di Lauhul Mahfuz, begitu, sudah ditulis semuanya. Nah, kalau qadar itu ketika ketetapan-ketetapan itu menjadi kenyataan. Nah, ulama yang lain mirip definisinya tapi dibalik. Kalau qadar itu

yang buruk, baik yang apa, yang positif, yang negatif, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahkan sebelum kita dilahirkan. Dan yang ketiga ada namanya al-masyi'ah itu semuanya terjadi atas kehendak Allah. Dan yang keempat ada namanya al-khalq, artinya Allah menciptakan semuanya. Nah, sahabat-sahabat, ada salah paham yang berkembang dalam kehidupan kita, apakah dari pemahaman yang salah atau dari informasi yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad. Selama ini kita menganggap bahwa takdir itu sebagai alasan bagi kita untuk malas. Ketika ditanya kenapa Anda

Karena kata seandainya itu membuka pintu setan untuk menggoda kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, seni untuk memahami takdir ini ternyata ada empat tingkatan. Ada empat tingkatan. Nah, yang pertama, biasanya kita itu mempermasalahkan takdir ketika takdir itu buruk. Kita nggak pernah mempermasalahkan takdir ketika isinya adalah kebaikan sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak pernah mempermasalahkan itu. Tapi ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan harapan kita, kita jadi mempermasalahkan itu. Nah, tingkatan ketika takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita itu ada empat. Pertama disebut dengan sakhot. Sakhot itu artinya kita marah atau kesal dengan takdir, bahkan menyalahkan takdir itu. Dan ini sangat tercela, sangat tercela. Yang kedua adalah kita sabar. Sabar itu adalah satu sikap yang wajib ketika kita menerima takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga itu ridho. Ridho itu artinya tingkatannya lebih tinggi dari sabar, ketika kita lapang dada terhadap apapun yang Allah berikan pada kita. Dan ini yang menarik, yang keempat. Ada orang yang ketika diberikan takdir yang buruk, diberikan ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, dia malah bersyukur. Ini tingkatan yang tertinggi. Ada orang yang syukur itu kan biasanya kita lakukan ketika kita dapat kebaikan, dapat sesuatu sesuai dengan keinginan kita, kita bersyukur wajar. Tapi ada orang yang ketika dia mendapatkan keburukan, dia dapat takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia malah bersyukur. Nah, ini menarik. Kemudian sahabat-sahabat, apa sih kunci-kunci bagi kita untuk bisa memahami takdir ini? Yang pertama adalah selalu husnuzon pada Allah. Selalu berprasangka baik bahwa Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu dalam konteks Allah itu memberikan keburukan pada kita. Tidak, semuanya baik, semuanya baik. Surat Al-Baqarah ayat 216. Di situ Allah menyampaikan satu kata yang menenangkan kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu tapi ternyata sesuatu itu baik untuk kita. Tapi boleh jadi kita menyukai sesuatu ternyata sesuatu

mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Ketika dia dapat keburukan, dia bersabar. Dan keduanya berpahala bagi kita. Tapi faktanya, banyak orang yang lebih suka diuji dengan kebaikan. Kalau kita disuruh memilih begitu, pilih sabar atau syukur, banyak di antara kita akan memilih syukur begitu. Kenapa? Ya karena kalau syukur itu orientasinya itu kebaikan begitu, hal-hal yang menyenangkan. Tapi kalau sabar biasanya sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian sahabat-sahabat, cara pandang ini yang kita harus latih. Kita harus tetap bersyukur ketika dalam kebaikan, tapi juga harus siap bersabar ketika berada pada satu titik ketika itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian agar kita bisa memahami takdir itu dengan proporsi yang baik, yang positif begitu, jangan pernah berusaha untuk mengontrol hasil. Jangan pernah terikat pada hasil. Artinya begini sahabat-sahabat, jangan terlalu bersedih dengan apa yang kita dapatkan, dan jangan terlalu gembira, jangan terlalu sedih dengan apa yang hilang dari kita, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang didapatkan. Surat Al-Hadid ayat 23 mengajarkan satu ungkapan yang sangat menarik. Likai la ta'asau ala mafatakum wala tafrahu bima atakum. Janganlah kalian terlalu bersedih dengan apa yang hilang, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang didapatkan. Kenapa? Karena semua itu sudah dituliskan, bahkan sebelum kita dilahirkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, barangkali ada yang bertanya, takdir itu bisa diubah atau tidak? Takdir itu bisa diubah atau tidak? Nah, takdir itu jawabannya bisa tidak, bisa diubah dan bisa tidak, tergantung jenis takdirnya. Kita memahami ada dua jenis takdir, yaitu takdir yang pasti atau takdir mubram bahasanya, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfudz dan tidak berubah sahabat-sahabat. Jadi ketika pertama kali Allah menurunkan kita ke dalam rahim ibu kita, ketika usia kita 120 hari, itu Allah mengutus malaikat dan untuk meniupkan ruh. Jadi 120 hari itu janin itu sudah ada, sudah punya nyawa begitu. Ditiupkan ruh, kemudian Allah meminta malaikat itu mencatat empat hal. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. Jadi kita itu sudah ditulis dan takdir itu sudah pasti di dalam catatan Allah dan ini tidak bisa diubah. Apa yang ditulis? Bikat bi rizkihi. Sahabat-sahabat, rizki kita itu sudah ditulis. Ada orang yang usia apa namanya? Usahanya sama, yang dijual sama, ternyata rizkinya berbeda. Dan bicara tentang rizki ini, kalau kita melihatnya, rizki itu adalah harta, rizki itu adalah gaji, rizki itu adalah kekayaan begitu. Padahal hal-hal yang lain yang kita nikmati sebagai kebaikan itu adalah rizki. Rizki kita itu sudah dicatat, sudah dituliskan bahwa jatah kita seperti ini begitu. Yang kedua adalah bikat bi ajalihi, Allah sudah menuliskan ajal kita. Nah, rizki dan ajal itu saling berhubungan sahabat-sahabat. Kenapa? Ajal kita tidak akan datang sebelum rizki kita habis, dan rizki kita tidak akan habis kecuali kita itu oleh Allah diwafatkan. Dan rizki terakhir yang Allah titipkan pada kita itu usia atau umur. Jadi rizki terakhir yang Allah titipkan pada kita adalah umur. Ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun. Rizki apa? Rizki atau nikmat Allah berikan kepada kita untuk makan sudah dicabut. Dia makan ini, makan itu sudah tidak bisa. Rizki dengan istri sudah tidak bisa. Rizki kemana-mana sudah tidak bisa. Tapi masih hidup, gitu kan? Nah, artinya apa? Usia itu rizki terakhir yang Allah titipkan pada kita. Kemudian, jadi bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi. Jadi amal kita itu oleh Allah itu sudah ditulis. Orang ini, seperti itu oleh Allah sudah ditulis. Dan yang keempat, wasakiyun au sa'idun, Allah sudah menentukan dia ini nanti akan celaka atau dia bahagia. Dia nanti masuk neraka atau masuk surga. Nah, mungkin sahabat-sahabat bertanya, kalau demikian kenapa kita harus beramal? Kenapa kita harus berbuat baik? Kata Nabi, seseorang itu akan dimudahkan terhadap apa yang dia takdirkan. Kalau ditakdirkan baik, maka kita akan ditakdirkan dalam kebaikan. Yang kedua ada sahabat-sahabat namanya takdir mu'alak. Kalau tadi takdir mubram, empat hal yang tidak bisa diubah, ada takdir mu'alak, yaitu takdir yang tercatat di

0: catatan malaikat, tapi bergantung pada sebab tertentu. Bisa karena doa, bisa karena amal, bisa karena ikhtiar. Dan Allah itu punya kehendak itu semua, tapi kita tidak tahu. Misalnya, usia kita oleh Allah ditentukan, oh nanti kamu meninggal 70 tahun. Tapi ada orang yang dia itu sering berdoa, kemudian dia sering silaturahmi, maka kata Allah dia akan dipanjangkan umurnya. Demikian. Jadi hendaklah kita menyambung silaturahmi. Dan sahabat-sahabat sekalian, apa sih yang kita harus lakukan terhadap takdir ini supaya kita punya pemahaman yang utuh? Karena topik kita adalah seni memahami takdir itu. Ternyata ada dua hal yang sangat mudah, yang sangat mudah. Untuk takdir yang belum terjadi, kita, tugas kita adalah berdoa dan berikhtiar. Tapi untuk takdir yang sudah terjadi, yang sudah tidak bisa diubah, sikap kita adalah ridho, sabar, dan syukur. Jadi mudah sahabat-sahabat, kalau ini belum terjadi, tugas kita adalah berdoa, berikhtiar, ya hasilnya serahkan pada Allah. Tapi yang sudah terjadi, tidak bisa diubah, sikapnya adalah ridho, sabar, dan syukur. Dan sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, tugas kita di dunia ini jelas. Tugas kita adalah menyembah Allah dan nanti kembali pulang pada Allah. Dan harapan kita sama-sama menghadapi takdir ini adalah bagaimana kita bisa selalu ridha dengan apapun yang Allah berikan, yang Allah atur. Biarlah Allah yang mengatur kita, hidup kita. Tugas kita hanya tinggal menjalaninya. Demikian, semoga Allah mudahkan. Demikian untuk mukadimah. Pak Willy.
1: Ingih, baik, luar biasa Ustaz As'ad tadi sudah disampaikan mukadimah yang dengan bahasa yang sangat mudah kita pahami semuanya. Masyarakat saya yakin juga cukup memahami, apalagi dengan tema seni memahami takdir. Dan tadi saya juga notice dari apa yang disampaikan oleh Ustaz As'ad, di antaranya ada takdir yang sudah merupakan ketetapan mutlak, ya Ustaz, dan juga ada takdir yang istilahnya ini bisa berubah begitu melalui usaha dan juga doa. Ini membuka lagi pemahaman dan juga cakrawala kita untuk tadi juga disebutkan 3 poin, manakala takdir ini sudah merupakan ketetapan mutlak yang tidak bisa berubah, maka yang bisa kita lakukan adalah ridho, kemudian sabar, dan juga bersyukur. Ngaten nggih Ustaz tadi? Baik, inggih. Ustadz mohon ditahan dulu, ini sudah ada beberapa yang masuk di jalur WA. Namun kita jeda dulu ya Ustadz, nanti kita masuk di segmen kedua setelah kita dengarkan satu lagu Islami terlebih dahulu. Mohon izin Ustadz As'ad. Inggih. Baik pendengar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, setelah satu komposisi yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti akan kita hadirkan Ustadz As'ad kembali ke ruang dengar Anda. Dan saya mengundang Anda kembali, ini sudah ada yang bergabung, ada Bu Sandra di Kota Kediri, dan juga ada Pak Khairul Huda di Tulungagung, ini yang juga sudah menyapa kita semuanya di pagi hari ini. Kita tahan dulu, untuk pendengar yang lain boleh untuk bergabung di 0812-34600-289 dan juga di 0857-2535-2550 atau di 0354-310-1108. Masih di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, benar kita memasuki segmen kedua untuk program Mutiara Pagi dan kita masih bersama Ustadz Muhammad As'ad Effendi, PhD Fiskwa, yang tadi sudah hadir di segmen pertama untuk memberikan mukadimah terkait dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu seni memahami takdir. Kita sapa kembali beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz As'ad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, baik Ustaz As'ad, mohon izin Ustaz, saya bacakan dulu ada pertanyaan di jalur WA kali ini dari Bu Sandra yang ada di Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz As'ad. Pertanyaan dari Bu Sandra kali ini adalah, okay, Ustaz, dengan tema seni memahami takdir di pagi ini, saya teringat dengan mirisnya kondisi saat ini dengan maraknya dengan maraknya LGBT ini Ustadz yang dibahas begitu. Manakala para pelaku LGBT ini seringkali mengatakan bahwa saya juga tidak menginginkan kondisi seperti ini. Jadi untuk apa saya dihujat dan lain-lain begitu. Apakah ini satu kebenaran dan bagaimana jika dilihat dari perspektif Islam khususnya dengan tema seni memahami takdir? Seperti itu Ustadz. Monggo silakan Ustadz Asad.
1: Jadi menarik. Jadi biasanya seseorang itu ketika seolah-olah menjadikan takdir itu sebagai justifikasi terhadap pembenaran apa yang dia lakukan. Okay. Tapi secara prinsip, sahabat-sahabat, karena kita bukan golongan Jabariyah dan kita juga bukan golongan Qadariyah yang tadi kita sampaikan, kita itu ada di tengah-tengah. Kita oleh Allah itu diberikan pilihan. Jika Allah sudah menentukan bahwa ini adalah sesuatu yang dilarang, maka kita harus memilih untuk menjauhinya. Artinya apa? Jika kita masih punya pilihan, maka kita pilih pilihan yang benar. Jangan sampai kita terjebak pada titik ketika kita menganggap itu adalah takdir. Padahal kita masih punya pilihan lain begitu. Dalam konteks yang disampaikan tadi Bu Sandra LGBT begitu, dia sebenarnya masih punya pilihan. Satu, dia harus hijrah dari komunitasnya. Karena kalau dia tidak hijrah, maka dia akan menganggap bahwa itu satu hal yang benar. Yang kedua, tentunya kita mencari pihak yang punya otoritas itu, ya konsultasi dengan psikiater, dengan psikolog untuk demikian. Dan yang ketiga, tentunya mendekat kepada Allah untuk diberikan kekuatan supaya dia bisa hijrah memperbaiki dirinya. Demikian, Mas.
0: Okay. Baik. Baik ya, sudah terjawab ini Bu Sandra dari Ustadz As'ad. Ini mudah-mudahan ada pencerahan begitu terkait dengan pertanyaan dari Bu Sandra menyinggung tentang LGBT yang seringkali melakukan pembelaan diri bahwa itu merupakan takdir, sudah ketetapan begitu, sehingga mengapa mereka dihujat. Ini memang menjadi satu tema yang saat ini memicu banyak perhatian publik begitu terkait dengan LGBT yang kian marak. Baik, saya bergeser ke Pak Khairul Huda di Tulungagung. Ini yang juga sudah turut bergabung di kesempatan kali ini. Pertanyaan dari Pak Khairul Huda di Tulungagung. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, ketika rencana dan harapan kita gagal total, meskipun sudah berikhtiar maksimal, bagaimana cara kita berdamai dengan rasa kecewa dan tetap husnuzon kepada Allah? Oke, monggo Ustaz As'ad.
1: Jadi ini menarik. Jadi kita biasanya mengalami seperti apa yang beliau sampaikan. Kadang kita sudah berusaha, semuanya disiapkan, direncanakan dengan matang, ternyata hasilnya tidak sesuai. Nah, yang pertama adalah yang kita lakukan sebenarnya adalah kita melakukan sesuatu, kita harus menyiapkan di dalam hati kita ruang bahwa itu nanti tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Selama ini kita memenuhi hati kita dengan pokoknya pasti berhasil. Ketika gagal, kita jadi lelah begitu. Tapi ketika kita menyiapkan sedikit ruang terhadap bahwa hasil semua terserah pada Allah, ketika tidak sesuai, maka kita tidak terlalu kecewa. Satu. Yang kedua, jika sudah terjadi, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah kita harus ridho. Ridho itu harus dilatih. Ridho itu kondisi ketika sesuatu sudah tidak bisa kita kontrol, sudah tidak ada lagi cara untuk kita memperbaikinya. Tugas kita menerima. Menerima dengan lapang dada, itu namanya ridho. Jika itu masih kita perbaiki, nah kita berikhtiar lagi, kita ikhtiar lagi. Tapi kalau sudah tidak bisa, maka tugas kita ridho. Dan memang tidak mudah, Pak. Jadi kita harus melatih diri kita untuk selalu ridho itu. Dan dengan catatan, mulai sekarang setiap kali kita melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, sisakan dalam hati kita ruang itu tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian.
0: Baik. Baik Ustadz, dan ini sepertinya apa yang disampaikan Pak, ditanyakan oleh Pak Khairul Huda dan sudah dijawab dengan sangat baik oleh Ustadz As'ad. Ini berkaitan juga seperti ketika kita harus mengambil keputusan besar ya Ustadz ya, seperti karir, misal jodoh atau apapun terkait masa depan ini, yang memang optimis boleh begitu ya Ustadz ya, optimis bisa, tapi tetap kita sisakan ruang sedikit manakala nanti tidak sesuai dengan rencana begitu. Baik, Ustadz mohon izin saya terima satu penelpon ya Ustadz.
1: Ya,
0: iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Waalaikumsalam.
2: Ibu Afifah Gurah.
0: Bu Afifah di Gurah. Oke, baik, silakan Bu Afifah pertanyaannya.
2: Izin bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa hubungannya dengan takdir itu dengan musibah, terus ujian, terus apa itu dari Allah? Itu apa hubungannya dan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau apa itu takdir katanya bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah? Apa kemungkinan ada setelah bersama kesulitan ada kemudahan? Bagaimana itu? Apa kita harus yakin kalau sekarang itu kesulitan-kesulitan terus aja, belum selesai-selesai, apa kita masih ada harapan? Apakah kita itu ya masih ya ditakdirkan begitu ya?
0: Baik.
2: Penjelasannya. Assalamualaikum.
0: Inge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Afifah yang ada di Gurah. Ini mohon izin, perlu saya ulangi lagi pertanyaannya Ustadz, apa sudah bisa didengar tadi?
1: Sudah cukup jelas.
0: Oke, baik. Silakan langsung saja Ustadz.
1: Baik, jadi kesulitan-kesulitan yang kita alami itu ternyata dibagi jadi tiga. Satu, ketika kesulitan itu munculnya gara-gara dosa kita, itu namanya azab. Jika kesulitan itu muncul karena kelalaian kita, bukan karena kita berbuat dosa, tapi kita lalai, itu namanya musibah. Tapi kalau kesulitan itu muncul tanpa kita berbuat apapun, itu namanya ujian. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Ini azab karena dosa kita, ini musibah karena kelalaian kita, atau kita nggak lakukan apapun tapi kita dapat kesulitan, itu namanya ujian. Nah, sikap kita adalah bagaimana kita menerima itu sebagai satu kesatuan, bahwa kita itu ciptaan Allah yang harus selalu patuh terhadap takdir yang Allah berikan. Dan tadi sesuai dengan yang disampaikan Bu Afifah, setiap kesulitan itu ada kemudahan, dan itu diulang dua kali. Maka tugas kita adalah husnuzon terhadap segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Dan husnuzon itu memang harus dilatih, Bu. Jadi harus dilatih, setiap dikasih baik atau buruk, kita husnuzon pada Allah. Bisa jadi yang sekarang kita sesali suatu saat akan menjadi satu hal yang kita syukuri. Demikian Mas Fili.
0: Oke, baik, luar biasa Bu Afifah sudah terjawab ini oleh Ustadz As'ad. Ya, bahwa memang ini ya Ustadz ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan, untuk ridho, sabar, syukur, husnuzon kepada Allah ini harus dilatih. Ini seperti apa ya, pembelajaran sepanjang hayat ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Yang memang untuk anak-anak kita di usia yang masih dini, usia yang masih kecil, ini harus diedukasi. Sementara untuk kita para orang tua juga tentunya harus terus tetap belajar begitu Ustadz ya, terkait dengan hal ini. Dan saya tadi menarik dengan penjelasan Ustadz As'ad, bahwa ternyata manakala ini takdir ini adalah sebagai bagian dari azab, dari perbuatan dosa kita, maka ini yang disebut musibah. Ini ya Ustaz ya, yang perlu dipahamkan kepada masyarakat. Namun manakala kita tidak melakukan apapun, kita sudah berbuat kebaikan dan lain-lain, namun kita masih mendapatkan kesulitan, ada hambatan, nah ini yang baru disebut dengan ujian. Ini dua hal yang ternyata berbeda ya Ustaz ya. Tapi walaupun berbeda, ternyata menyikapinya harus tetap sama, jadi satu kesatuan, ridho, sabar dan syukur dengan ketetapan Allah dan takdir Allah, seperti itu. Baik Ustaz, luar biasa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen di pagi hari ini. Pertanyaan sudah terjawab semuanya juga dari Pak Khairul Huda di Tulungagung, Bu Sandra di Kota Kediri, dan Bu Afifah yang ada di Gurah, begitu. Mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dan juga jawaban yang sudah diberikan oleh Ustaz Asad ini memberikan pencerahan, namun tidak hanya pencerahan tetapi juga ketenangan hati untuk lebih memahami dan juga menerima takdir sebagai seni yang tentunya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo untuk closing statement-nya Ustaz Asad, silakan.
1: Sahabat-sahabat pendengar, oleh Allah disampaikan di surat Al-Anbiya ayat 35 dikatakan, kullu nafsin dha'ifatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tapi sebelum kita mati, kita itu akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Setiap kali kita menerima takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus yakinkan pada diri kita, kita itu bukan orang pertama yang menerima hal itu, sehingga kita lebih kuat, lebih ridha, lebih sabar dan lebih syukur dalam menghadapi ini. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asad untuk sekian kalinya ini di akhir pekan hadir kembali untuk memberikan tausiah Islam di RRI Kediri. Mudah-mudahan Ustaz Asad sehat selalu ya, Ustaz.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Baik, terima kasih, sampai ketemu di pekan depan Ustaz Asad insyaallah. Baik pendengar, kita baru saja hadir di pagi hari ini dengan mengusung tema seni memahami takdir dalam program Mutiara Pagi bersama Ustadz Muhammad Asad Effendi, PhD Fiskwa. Beliau merupakan dosen Universitas Trade Indonesia, pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan, Kota Kediri. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah berinteraktif langsung di kesempatan pagi hari ini. Ada Bu Afifah di Gura, kemudian juga ada Pak Khairul Huda di Tulungagung, dan ada Bu Sandra di Kota Kediri yang tadi sudah memberikan pertanyaan dan sudah terjawab oleh Ustadz Asad secara langsung. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan dan juga membawa pencerahan serta perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita semuanya. Sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung kembali dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan disajikan oleh rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jatim yang saat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sari Berita. Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil memfasilitasi renegosiasi penyesuaian tarif layanan internet desa antara seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
3: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
4: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil memfasilitasi renegosiasi penyesuaian tarif layanan internet desa antara seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
5: Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil menjembatani kesepakatan terkait penyesuaian tarif layanan internet desa. Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dari para kepala desa yang menghadapi pemotongan anggaran desa, sekaligus sebagai upaya mewujudkan efisiensi biaya operasional jaringan internet sistem keuangan desa. Ketua Komisi 2 DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menjelaskan bahwa mediasi ini sangat krusial untuk meringankan beban keuangan desa yang saat ini cukup berkurang drastis. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah desa tetap wajib mempertahankan jaringan tertutup atau metronet dari PT PLN Icon Plus untuk mematuhi regulasi dari nasional. Ia juga memastikan bahwa wilayah blank spot tetap akan mendapatkan solusi pemenuhan jaringan, dan dari hasil negosiasi tersebut disepakati skema penyesuaian tarif dengan efisiensi biaya sekitar 5%.
6: Alhamdulillah kami bisa melakukan renegosiasi dengan tarif yang baru, yaitu tarif 1,223.000 per bulan, yang awalnya dulu 2,5 juta. Dan alhamdulillah tadi sudah ada penandatanganan dari tarif yang baru, dan insya Allah bulan depan sudah dilaksanakan dengan tarif yang baru.
5: Diketahui paket layanan yang semula dipatok seharga 2.500.000 per bulan kini menjadi 2.370.000. Sementara bagi desa yang memilih menonaktifkan layanan internet broadband corporate atau wifi publik dan hanya berfokus pada jaringan privat atau metronet, biaya bulanan dapat ditekan secara signifikan hingga 1.223.000 per bulan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, SDN Ketabang 1 Surabaya memilih langkah konkret untuk berkomitmen penuh dalam menjaga kepekaan sosial serta ekologis para siswanya melalui kegiatan pelestarian alam. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: Presiden Ketabang 1 Surabaya memilih langkah konkret untuk berkomitmen penuh dalam menjaga kepekaan sosial serta ekologis para siswanya melalui kegiatan pelestarian alam. Hal tersebut dilakukan pihak sekolah dalam momentum peringatan Hari Habitat Sedunia yang diikuti oleh seluruh siswa SDN Ketabang 1 Surabaya dengan tujuan berinteraksi langsung dengan ekosistem alam di Taman Prestasi Surabaya kemarin. Dalam kegiatan edukasi luar ruangan ini, Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, kepada RRI mengatakan, di era pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan tingginya tingkat ketergantungan anak terhadap layar gawai, sedikit banyak membuat anak lupa terhadap pentingnya menjaga alam. Ia menegaskan bahwa kecanggihan teknologi dan AI memang penting, namun empati terhadap makhluk hidup dan kelestarian alam tidak bisa digantikan oleh algoritma digital. Oleh karena itu, melalui momentum peringatan Hari Habitat Sedunia ini, anak-anak diharapkan dapat lebih mengenal dan menghargai alam dengan menjaga kelestariannya.
8: Ya, salah satunya seperti itu. Jadi anak-anak itu ya semakin cinta, supaya anak-anak itu juga peduli. Oh, tidak hanya sesama manusia, makhluk hidup pun juga peduli seperti itu. Jadi anak-anak supaya tidak sembarangan memelihara ikan terus dibiarkan. Ya. Terus kalau ikan itu musnah, terus nanti kedepannya bagaimana kan seperti itu.
7: Selain menjaga alam dengan langkah konkret, pihak sekolah juga berupaya mengajak anak untuk bisa mempromosikan gerakan pelestarian lingkungan dalam bentuk karya seni seperti gambar, lukisan, dan poster imbauan. Langkah ini bertujuan agar pemahaman siswa tentang ekosistem tidak hanya berhenti pada teori di dalam kelas atau simulasi di layar gawai, melainkan diwujudkan melalui aksi nyata dan komunikasi publik. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Kediri menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan budaya literasi, mulai dari digitalisasi akses bacaan hingga penguatan ruang baca fisik yang ramah anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
9: Pemerintah Kota Kediri menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab tantangan literasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan bahan bacaan dalam berbagai format, perluasan akses literasi, serta penyediaan ruang membaca yang nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, dalam hal ini menyampaikan bahwa perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi memang menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kondisi tersebut direspon dengan menyesuaikan bahan bacaan terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk melalui penyediaan bahan bacaan dalam format digital. Namun, digitalisasi ini tidak berarti meninggalkan buku fisik dan juga perpustakaan. Penyediaan ruang baca yang nyaman serta kolaborasi dengan komunitas literasi juga terus didorong untuk menumbuhkan kegemaran membaca, khususnya sejak usia dini.
10: Kalau tantangannya itu hampir sama ya. Jadi di tengah dunia digital seperti ini ya, untuk yang literasi berbentuk buku itu memang susah untuk berat mencintai kembali gitu ya. Tapi itu tidak mengapa, kita juga berusaha juga menyediakan literasi berupa digital. Saya kira tantangan-tantangan itu tetap kita harus menghadapinya dengan berbagai strategi.
9: Sementara itu, anggota Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara GPAN Regional Kediri, Gemar Rohullah Humaini, mengatakan bahwa kolaborasi menjadi bagian penting dalam pengembangan gerakan literasi anak. Dalam hal ini, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah kegiatan aktivitas literasi, seperti menyediakan lapak baca rutin mingguan di ruang publik, pengenalan permainan tradisional, serta katalogisasi permainan dan juga dongeng anak.
11: Kami kan punya lapak baca setiap minggu yang kita gelar di beberapa tempat CFD atau taman. Selain itu mungkin melakukan katalogisasi kembali tentang permainan anak ini ada apa aja, dongeng anak ada apa aja.
9: Upaya memperkuat literasi tersebut diarahkan agar anak-anak memiliki akses terhadap bacaan, sastra, dan juga aktivitas kreatif di luar lingkungan digital. Pengenalan kembali permainan tradisional dan juga dokumentasi dongeng anak juga menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan literasi lokal agar tetap dikenal generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Bayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
12: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan, sebagai ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis pada agenda bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Kombespol Dr. Eliani SPOG K.Opsos mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
13: kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
12: Digambarkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
14: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita kok ada ya di puncak di gunung-gunung begini pemukiman gitu, alhamdulillah jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung silaturahim dengan panjenengan, oke? Dan dari kami nomposin yang kami harapkan nggak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, istiqomah, terus bermanfaat, terus bisa melayani gitu kan.
12: Diketahui pada akhir kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menghafal 30 juz Al-Quran menjadi ladang rezeki bagi Claudia Sebela. Menjadi mahasiswi Universitas Wijaya Putra atau UWP Surabaya melalui jalur prestasi tahfidz. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
15: Menghafal 30 juz Al-Quran menjadi ladang rezeki bagi Claudia Sebela. Perempuan ini lulus menjadi mahasiswi Universitas Wijaya Putra UWP Surabaya lewat jalur prestasi tahfidz. Di kampus swasta ini, Claudia Sebela memilih Fakultas Hukum karena sejak kecil Claudia Sebela bercita-cita menjadi seorang hakim.
16: Aku mulai ngaji sih dari umur 4 tahun. Kalau untuk menghafal Al-Quran kayaknya dari kelas 4 SD kayaknya.
15: Sementara itu, mahasiswi UWP Surabaya berprestasi Mega Widya Laraswati mengatakan memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis meski berprestasi di salah satu cabang olahraga.
17: Aku diterima di UWP lewat jalur prestasi tingkat provinsi yaitu hoki. Suatu kehormatan bagi saya diterima di Universitas Wijaya Putra lewat jalur prestasi.
15: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UWP Surabaya, Dr. Woro Utari mengatakan ada 3 program studi di fakultas ini yaitu manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Kita beralih ke informasi olahraga.
1: Info olahraga.
0: Sebanyak 12 atlet Jawa Timur yang terbagi dalam 6 pasang turut berkompetisi pada ajang International Challenge 2026 yang berlangsung di Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
18: Sebanyak 12 atlet Jawa Timur yang terbagi dalam 6 pasang turut berkompetisi pada ajang International Challenge 2026 yang berlangsung di Surabaya. Gelaran ini sekaligus menjadi ajang menambah jam terbang sebelum turun di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Wakil Sekretaris Umum Pengprov PBSI Jatim, Adi Nugroho mengatakan, gelaran internasional yang berlangsung di Surabaya ini dimanfaatkan karena secara jarak lebih dekat. Kemudian, event ini sangat baik untuk menguji mental para atlet bisa menghadapi lawan-lawan dari luar negeri.
19: Platprov itu kumpulan dari atlet-atlet terbaik di Jawa Timur, dikumpulkan di Bina. Udah jalan tahun kelima sebenarnya. Nah, harapannya mereka punya mental lebih kuat lagi. Tidak hanya pernah melawan atlet nasional, tapi kali ini atletnya dari internasional lawannya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang ya. Ada 14 negara itu. Jadi harapannya tidak cuma skill, kemampuan, tapi mentalnya gimana.
18: Menghadapi persaingan ketat dari negara-negara kuat seperti Tiongkok dan Jepang, PBSI Jawa Timur bersikap realistis namun tetap optimis. Para atlet diharap bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap pertandingan yang dijalani. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
20: Pemkab Sidoarjo memperkuat pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi sekaligus mengejar target runner-up pada Porprov Jawa Timur 2027 nanti. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, pembinaan harus dilakukan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pendidikan atlet. Subandi menyampaikan hal itu saat melepas 57 atlet pencaksilat Pagarnusa Sidoarjo menuju ke Jurwil 10 Pagarnusa Jawa Timur di Banyuwangi pada 24 hingga 27 September. Atlet muda dinilai menjadi fondasi bagi peningkatan prestasi olahraga di Sidoarjo.
21: Kita siapkan untuk nasional ya, dan porpro. Jadi kita punya agenda dua nanti bulan Januari ya, untuk tingkat nasionalnya, dan nanti agenda lagi ada porpro pada tahun 2027 ya. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan sama atlet ya, karena Sidoarjo ini adalah gudangnya atlet, ini perlu dijaga.
20: Sementara itu Ketua KONI Sidoarjo Raffi Wibisono menegaskan pembinaan akan diperkuat melalui peningkatan kompetisi, pemantauan prestasi, dan pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan perolehan medali pada Porprov mendatang.
22: Bagaimana mengembalikan prestasi ini, karena yang kita ketahui bahwa Sidoarjo ini gudangnya para atlet. Kalau tidak kita manfaatkan, maka kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh kota yang lain, kabupaten yang lain. Maka saya harus bisa menjaga atlet-atlet saya dari aspek yang pembinaannya, dari aspek kesejahteraannya, biarkan atlet-atlet ini tidak keluar ke kota yang lain.
20: Sidoarjo menargetkan perbaikan posisi pada Porprov Jawa Timur 2027 dengan sasaran minimal sebagai runner-up. Target itu akan didukung melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, kasus doping pertama di Asian Games 2026 melibatkan atlet tunggal putri Thailand. Berdasarkan pemeriksaan sampel, dinyatakan positif dan dilarang berkompetisi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
23: Kasus doping pertama mencuat di Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Atlet bulu tangkis asal Thailand, Pichamon Opatniput, dilaporkan dilarang berkompetisi setelah kasus doping. Ketua Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO Gatot S. Dewabroto menilai pengawasan anti-doping Asian Games sangat ketat. Menurut Gatot S. Dewabroto, Jumat siang aturan diterapkan tanpa membedakan atlet, ofisial maupun pelatih. Gatot mengatakan penerapan ketat tersebut juga terlihat dari kewajiban anti-doping e-learning platform atau ADEL. Persyaratan ADEL diperlakukan tanpa toleransi bagi seluruh peserta Asian Games 2026.
24: Bahwa Asian Games ini akan sangat super ketat. Kan tempoh hari pada saat acara live di RRI Surabaya kan sudah saya katakan kan, untuk pertama kalinya ini contohnya untuk ADEL saja diperlakukan. Nggak pandang bulu itu atlet ataupun official dan juga pelatih. Kemudian beberapa minggu yang lalu, beberapa sebulan yang lalu, bahkan kami melakukan random kepada hampir 20 atlet Indonesia sebelum berangkat ke Asian Games 20 itu. Kenapa? Harusnya sih idealnya 40 ya, tapi karena keterbatasan anggaran nggak sempat. Itu adalah mereka yang atlet-atlet, para atlet elit yang punya prestasi internasional.
23: Gatot menyebut kasus doping bukan sesuatu yang baru dalam olahraga Asia. Gatot S. Dewabroto mengingatkan kasus mantan pebulu tangkis Malaysia Lee Chong Wei yang pernah tersandung kasus doping. Gatot S. Dewabroto menambahkan Lee Chong Wei saat itu merupakan atlet berprestasi yang pernah menjadi juara All England. Karena itu menurutnya pengawasan anti-doping harus diterapkan kepada seluruh atlet tanpa pengecualian. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia dan Fahri serta operator Erik Chandra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini, pendengar, bersama saya Willy Anugrah yang masih akan hadir ke ruang dengar Anda sampai nanti merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam program Kediri Menyapa Pagi. Edisi spesial akhir pekan hari ini, Sabtu di kalender 26 September 2026, masih dipancarluaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui radio analog di frekuensi 100,2 MHz, dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di RRI Digital, yang mana Anda sedang mendengarkan perjalanan Kediri pagi ini. Saya akan hadir hingga nanti pukul 7 dengan ragam informasi-informasi menarik yang akan kita update dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan juga Jombang, yang siap akan melengkapi paket-paket informasi di pagi hari ini yang tadi sudah turut dihadirkan oleh rekan Dini Wardani di Pro 1 RRI Surabaya dalam Warta Pagi. Dan yang pasti pendengar, juga nanti kita juga akan terhubung dengan BMKG Doho Kediri Jawa Timur. Kita akan hadirkan segmen peta cuaca yang pada hari ini juga akan mengupdate informasi-informasi cuaca dan hal-hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan dinamika cuaca di hari ini, kalender 26 September 2026. Terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sembari menunggu, kita terhubung dengan BMKG Doho Kediri untuk menghadirkan peta cuaca di pagi ini, 26 September 2026. Kita hadirkan kabar terkini dari Tulungagung, Jawa Timur, di mana Kementerian Kesehatan menunjuk Tulungagung sebagai salah satu lokasi uji coba transformasi sistem layanan kesehatan melalui sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan atau RBKP. Selain itu juga untuk uji coba Indonesian Diagnosis Related Groups atau IDRG dan kelas rawat inap standar atau KRIS. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Ashar Jaya mengatakan, di seluruh Indonesia terdapat 4 lokasi uji coba meliputi Kabupaten Tulungagung, Kota Bandung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim. Sebelum uji coba, pihaknya juga telah melakukan peninjauan langsung kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit rujukan. Ashar di RSUD Dr. Rizka Jumat kemarin siang mengatakan bahwa dari hasil kunjungan di lapangan untuk FKTP ya berupa puskesmas atau poliklinik kesehatan milik TNI AD, saat ini perawat sudah bisa menginput sistem rujukan hanya dengan waktu 2 menit 47 detik dari standar 4 menit sehingga ini menjadikan prestasi yang luar biasa. Menurutnya pendengar, sistem RBKP, proses rujukan pasien peserta BPJS Kesehatan, akan mengedepankan kompetensi layanan yang dibutuhkan oleh pasien. Contohnya jika pasien di puskesmas membutuhkan penanganan lanjutan di dokter spesialis, maka tidak harus dirujuk secara berjenjang, tetapi bisa langsung ke rumah sakit yang memiliki kemampuan layanan tersebut. Pendengar, masih ada beberapa kabar yang nanti akan kita update ke ruang dengar Anda. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin ini mendorong perubahan cara pandang terhadap sampah dari beban pemerintah menjadi aset ekonomi melalui konsep Waste to Coin. Konsep ini mengintegrasikan pemilihan sampah dari sumber, pemberian insentif kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi, hingga peluang penciptaan nilai dari pengurangan emisi. Arifin mengatakan pendekatan tersebut dikembangkan untuk membangun ekosistem ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah perkotaan dengan melibatkan masyarakat sejak dari sumbernya. Dan disampaikan oleh Gus Ipin, sapaan akrabnya pendengar dalam sesi Building a Circular Economy Ecosystem for Municipal Waste Management pada Electricity Connect 2026 di Tangerang ya pada Jumat kemarin. Ia mengatakan bahwa daripada melihat sampah sebagai masalah, maka pihaknya memilih melihat sampah sebagai sumber daya. Salah satu penerapannya dilakukan melalui program Sangmu Sampah yang mendorong pelajar memilah sampah dengan insentif berupa koin. Setiap koin memiliki nilai rupiah yang merepresentasikan nilai ekonomi dari sampah yang dikumpulkan dan dikelola. Menurut Arifin pendengar, nilai ekonomi tersebut tidak berhenti pada material sampah. Ketika pengelolaan sampah menghasilkan pengurangan emisi, aktivitas tersebut juga berpotensi menghasilkan nilai dari karbon. Arifin juga mengatakan berdasarkan baseline yang dimiliki Trenggalek, sektor sampah berkontribusi sekitar 60% terhadap emisi gas rumah kaca di daerah. Karena hal itu, perbaikan pengelolaan sampah dinilai dapat membuka peluang untuk menghitung pengurangan emisi sekaligus mengembangkan ya nilai karbon dari aktivitas tersebut. Pendengar, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali lagi bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti Warta Berita Pro 3 yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Untuk itu pastikan tetap terus mengupdate informasi-informasi hari ini di seputar Kediri Raya dalam program Kediri Menyapa Pagi bersama saya Willy Anugrah yang nanti juga akan masih hadir di segmen kedua pada pukul 7.30 hingga merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo.